0: Bisnis Tiongkok dan para pengusaha dari Indonesia yang berlangsung di Jakarta Kamis 23 Juli 2026. Pada kesempatan itu, Menko Erlangga mengajak para investor dari Tiongkok agar tidak segan berinvestasi atau melanjutkan investasinya di Indonesia. Untuk meyakinkan para investor asal Tiongkok itu, Menko Erlangga menyampaikan laporan Japan External Trade Organization atau JETRO yang menyebutkan bahwa perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
1: Laporan dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%. Jadi lebih banyak untung daripada yang tidak untung. Dan saya mengundang pengusaha dari China untuk melanjutkan investasi di Indonesia, terutama terhadap sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi.
0: Menko Erlangga juga mengatakan pemerintah Indonesia memberikan beragam insentif pajak bagi para investor. Mulai dari tax holiday hingga 100%, juga ada fasilitas tax allowance, investment allowance, dan super tax deduction. Pertemuan antara delegasi bisnis Tiongkok dan Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun. Menurut Jauhari, pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kerjasama dan kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
2: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
0: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
5: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
6: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dan pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
5: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan

0: oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
1: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund. Atau F. Bentuk perlindungan lain.
0: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini, diajukan oleh pengemudi ojek online, Ojol, bernama Supandi, dan pedagang kuliner daring, Wahyu Triana Sari, yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
3: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri. Di samping juga mungkin nanti ada...
4: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
3: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
4: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
5: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, nah, kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah, orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
4: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
6: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
7: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
6: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
7: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi Pikpotas Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
8: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
9: Main.
8: Main. Main. Senang nggak bermain sama teman-teman?
9: Iya.
10: Senang.
9: Senang. Iya, ya.
8: Teman-teman yang lain senang nggak?
9: Senang.
7: Pikpotats Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
11: Laporan khusus.
12: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
13: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan Kemendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
12: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
13: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
14: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum kekhasan sekolah sebagai penguat, dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas perikanan, otoritas coding dan AI, pasar-pasar tertentu yang memang menjadi ikon dari Saintech. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport, dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
13: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, terdapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
11: Ya, intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk. Mirip seperti sekolah Garuda kan. Jadi juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi, tapi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dibikin kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi kan, jadi membuat kastanisasi pendidikan.
13: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karyes Miaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karyes Miaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
15: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah, tidak perlu jauh-jauh. Kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non-ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
16: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SNT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SNT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasmen dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpan, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: Anak RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perumda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tips mitigasi bencana. Pendengar, bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya. Entah lupa mematikan lampu yang berujung korslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sederhana seperti mematikan alat elektronik, mematikan alat elektronik saat berpergian, penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, jangan lupa mencabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Jadi, pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui potensi kebocoran tabung gas yang menjadi pemicu kebakaran. Awasi penggunaan lilin. Lilin menjadi salah satu alat penerang saat mati lampu. Penempatannya harus diperhatikan. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar, agar lebih aman dalam menggunakan lilin. Tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Jauhkan benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin karena api dengan cepat menyebar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Jangan merokok di dalam rumah. Selain menyebabkan masalah paru-paru, merokok bisa menjadi pemicu kebakaran. Jika puntung rokok dibuang di dalam keadaan masih menyala dan tertiup angin, hal tersebut dapat memicu kobaran api. Apalagi jika puntung yang masih menyala menempel pada sofa dan benda yang mudah terbakar. Memeriksa kabel listrik rumah. Memeriksa kabel listrik secara berkala jadi tips mencegah kebakaran lainnya. Meski terlihat baik-baik saja, kita harus lakukan proses pengecekan. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sebaiknya tidak membakar sampah di sekitar rumah, sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala. Terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran.

0: Pak, Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
1: Loh? Emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
0: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
1: Alah, cuma asap dikit doang. Nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
0: Sebelumnya maaf ya Pak, bukan bermaksud nggak sopan, tapi sekali lagi di sini banyak anak kecil Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
1: Loh, Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
0: Jadi gini Pak, dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
1: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok. Takut juga saya.

0: Istilah playing victim. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah playing victim. Yaps, istilah ini sudah sering banget kita dengar di kalangan anak muda. Playing victim tidak jauh beda dengan victim mentality, yaitu perilaku seseorang yang merasa dirinya sebagai korban. Tetapi ia juga dengan sengaja melimpahkan kesalahannya kepada orang lain. Tujuannya untuk membela diri, agar tidak disalahkan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Playing victim biasanya dikatakan sebagai perilaku manipulatif untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang lain, agar bias memperoleh apa yang dia inginkan. Perilaku bias ini tertanam pada diri seseorang sebagai akibat adanya trauma, dikhianati, tidak memiliki coping mechanism. Berikut tanda-tanda seseorang yang playing victim.
1: 1.
0: Menyalahkan orang lain atas situasi buruk yang dialami.
1: 2.
0: Percaya bahwa dunia tidak berpihak pada dirinya.
1: 3.
0: Melihat suatu hal yang berhubungan dengan dirinya sebagai bentuk penghinaan.
1: 4.
0: Merasa dirinya harus dilakukan dengan istimewa atas pengalaman yang terjadi di masa lalu.
1: 5.
0: Tidak memiliki solusi tapi hanya fokus pada masalah.
1: 6.
0: Tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi.
1: 7.
0: Memiliki dendam terhadap orang lain yang sukses dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Memiliki perilaku atau sikap playing victim bukanlah sesuatu yang baik. Namun bagi siapapun yang merasa memiliki sikap tersebut, bukan berarti ia adalah orang yang buruk. Asalkan ada keinginan untuk mengubah diri sendiri agar menjadi lebih baik.
2: Halo RRI, selamat pagi.
3: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
4: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
3: di Warari juga menjadi korban.
4: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
5: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan.

0: kami yang ada
1: di sana juga menjadi korban karena
0: ada air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
2: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983 32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821 9091 6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Halo RRI, FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama.

Jelang siang untuk Anda pendengar di manapun berada, kembali menyapa dalam program siar Halo RRI. Ya, dan tentunya terima kasih untuk kebersamaannya. Tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 10, saatnya kita kembali menyapa Anda dan juga mengundang Anda pendengar untuk berpartisipasi di program siar Halo RRI.

Ya, dan tentunya suara Anda, solusi bersama, sampaikan informasi dan juga masalah terkait pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen, dan tentunya Anda mendapatkan solusinya ya dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan ya, ataupun masukan kritik bagi pelayanan publik, dan akan dijawab bagi setiap pertanyaan Anda oleh yang berkompeten ataupun yang akan menjawab itu semua dari dinas-dinas terkait ya. Ya, dan pendengar, Anda juga bisa kembali bergabung bersama kami di line telepon 3293 kali, maupun di via WhatsApp di 0821 9190, maksud kami di 0821 9091 6761. Sehingga saya tidak tahu. Ya, bersama Pro 1 RRI Serui. Ya, ada Marie Antoinette untuk Anda pendengar. Kita berbagi di kesempatan pagi ini, jelang siang. Ya, tentunya dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya, dan pendengar, untuk Anda dibuka jalurnya di line telepon 3293 kali, dan juga untuk yang ingin berpartisipasi ya bagi pelayanan publik yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, dan mungkin dalam minggu kerja ya yang berjalan, apa sih yang Anda amati dalam situasi perkembangan Kota Serui? Ya, dan juga yang pendengar, untuk saat ini dari rri.co.id yang mana menghadirkan kabar-kabar seputar dunia kesehatan. Ya, pendengar, dari pengawasan ya, pengawasan depot air minum isi ulang yang mana diperketat ya untuk menjamin kualitas air. Ya, pendengar, dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen terus meningkatkan pengawasan terhadap depot air minum isi ulang guna menjamin kualitas dan keamanan yang dikonsumsi masyarakat ya, keamanan air. Dan juga dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Karolis Tanawani, SKM MPH, yang mengatakan bahwa pengawasan dilakukan secara rutin, mulai dari kebersihan depot hingga kondisi wadah atau galon yang digunakan konsumen. Ya, menurut Karolis, galon atau botol air minum berbahan plastik memiliki masa pakai terbatas. Seiring waktu, wadah tersebut dapat mengalami perubahan warna maupun penurunan kualitas yang berpotensi mempengaruhi keamanan air minum apabila tetap digunakan. Dan ia menjelaskan, Dinas Kesehatan menerapkan langkah-langkah pembinaan kepada pengelola depot. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap standar kebersihan dan keamanan pangan, petugas akan memberikan teguran serta pembinaan. Jika teguran tidak ditindaklanjuti, akan diberikan peringatan secara lisan maupun sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Karolis menambahkan, pengawasan depot air minum juga menjadi bagian dari upaya pencegahan penyakit yang tertular, ya, ditularkan melalui air seperti diare. Karena itu, kebersihan depot harus menjadi perhatian utama setiap pelaku usaha. Ya, dan tentunya pendengar, Dinas Kesehatan juga mengajak masyarakat untuk turut memperhatikan kebersihan galon yang digunakan serta memiliki kebersihan ya, dan memilih depot air minum yang memenuhi standar kesehatan demi menjaga kesehatan bersama.

0: Ya, dan nampaknya ada yang ingin berpartisipasi. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi jelang siang. Halo RRI.
1: Selamat pagi.
0: Iya, dengan siapa di mana? Pak Kansai. Ya, silakan Pak Kansai.
1: Siapa yang ada tadi bicara itu memang betul. Apa itu merupakan bagian yang harus diperhatikan baik dari tingkat kampung kehadiran anak-anak mahasiswa dari Jayapura ini sangat membantu, dan kalau mereka sudah pulang, jangan kita biarkan kebersihan ini semakin bertambah lagi. Artinya skala kebersihan ini kita harus jaga bersama. Satu bulan itu dari kepala kampung mulai memperhatikan ini, saya pulang ke beberapa kali kerja. Ya, yang benar ini jalan terus. Baik apa penerangan-penerangan yang ada di kampung, di dalam, tapi juga penerangan juga yang ada di kota. Harus diperhatikan sehingga dari kota sampai di kampung itu sama. Nah, uangnya itu sama, tidak ada uang yang berbeda. Jadi tolong, sehingga ada ketegasan dari pemerintah daerah, baik kepada istri, lurah, sampai kepada rakyat. Ingin memperhatikan semua ini, sehingga keselamatan, kesehatan, Tuhan sudah berikan. Jadi kita harus jaga. Baik. Ya, itu mungkin yang saya.
0: Ya, terima kasih buat Bapak Kansai di Turu yang sudah bergabung di Halo RRI. Dan tentunya untuk saran dan masukan ya dari Bapak Kansai, ya terkait kebersihan yang terus dijaga ya di Kota Serui. Dan tentunya dari pantauan ya yang mana hadir di Kota Serui, ya mahasiswa KKN ya juga membantu ya, dan itu akan terus terjaga mulai dari tingkat distrik, kecamatan maupun lurah, dan selalu untuk menjaga ya dan bekerja sama. Ya, dan menyangkut juga terkait kesehatan ya. Dan tentunya dalam hal ini jangan sampai di sini saja ya, akan terus berlanjut. Ku pertama, jatuh cinta. Ya, dan tentunya untuk Anda pendengar, masih terus kami membuka jalur ya bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama Halo RRI Pro 1 Serui. Ya, masukan Anda, suara Anda, solusi bersama. Ya, dan tentunya terkait juga untuk kesehatan ya. Ya, dari Dinas Kesehatan juga menghimbau ya. Tentunya Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit demam berdarah ya, atau DBD. Ya, terutama pada musim hujan yang berpotensi meningkatkan perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti ya. Dan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Karolis Tanawani, mengatakan bahwa kasus DBD sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang kurang bersih. Ya, nampaknya ada yang ingin memberikan saran maupun masukan bersama Halo RRI. Kita sapa. Halo,
2: selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Ya, dengan Bapak siapa?
3: Pak
2: Sendi Banawa.
3: Kelangkaan minyak goreng.
2: Kelangkaan minyak goreng.
3: Datangkan oleh dolok, pihak pemerintah itu dolok yang datangkan, yang minyak goreng kita tuh, so, bisa kelangkaan. Saya heran, kenapa terjadi begitu? Dari pusat sudah datangkan banyak-banyak, habis juga, jualnya bagaimana? Itu dia membantu masyarakat. Masyarakat kecil, para laki yang di kampung-kampung, mereka turun untuk datangkan beli minyak, atau minyak mahal di pasar. Itu yang heran, saya heran sekali. Kalau bisa pemerintah coba lihat itu, berpikir tentang itu, minyak goreng itu. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih buat Bapak Sendi Banawa yang sudah berpartisipasi dan memberikan masukan ya terkait kelangkaan minyak goreng kita ya, yang mana dari Perum Bulog ya, untuk stok atau ketersediaannya. Dan juga dari distributor ya. Ya, untuk itu menanggapi juga dari pemerintah daerah untuk meninjau langsung ya, yang mana terjadi kelangkaan minyak goreng kita ya.

0: Ya, dan tentunya masih bersama di program Halo RRI untuk Anda pendengar. Ya, suara Anda solusi bersama, dan sampaikan informasi dan juga masalah terkait perkembangan publik ya, yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen, dan juga pelayanan publik. Ya, dan nampaknya juga sudah tersambung. Kita sapa, halo, selamat
1: pagi, halo RRI.
2: Selamat siang.
0: Ya, dengan Bapak siapa? Bapak Sam, ya.
2: Kan mau menyoroti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Yapen Merauke yang sibuk dengan tata ruang. Tata ruang itu pekerjaannya sudah ada di kantor pertanahan Kabupaten Yapen Merauke. Dia punya kantor pusatnya agraria dan tata ruang. Agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional. Itu yang kerjanya tata ruang itu. Tata ruang wilayah itu harus dikerjakan oleh kantor pertanahan. Tapi saya lihat dinas pekerjaan umum yang sibuk kerusakan. Saya jadi heran. Oh, kantor pertanahan tidak sibuk, dia sibuk urus tata ruang. Sedangkan tata ruang itu dikerjakan oleh kantor pertanahan kabupaten yang membantu daerah untuk mengenai tata ruang. Itu kantor pertanahan. Bukan dinas pekerjaan umum, bukan. Itu tata ruang itu harus ada kantor pertanahan. Orang pertanahan yang harus bekerja itu. Dia yang tahu, berikan peta, wilayah, segala macam. Itu dia tahu, karena itu pekerjaan dia. Jadi harus menyesuaikan dia kerjasama dengan kantor pertanahan untuk berikan tata ruang wilayah itu. Itu baru jelas, bisa jelas. Pekerjaannya kantor pertanahan, karena dia punya kantor pusatnya, agraria dan tata ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Yapen Merauke. Bukan dinas PU. Dinas PU itu perumahan rakyat, dia urus perumahan rakyat, bukan tata ruang. Terima kasih.
3: Kekasihku, penghibur jantung hatiku.
0: Ya, terima kasih buat Bapak Sam yang sudah kembali berbagi saran ya, dan juga masukan bersama Halo RRI pagi ini. Ya, terkait dengan penata ruang berkelanjutan ya. Ya, dan tentunya ya, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tepat kemarin ya menggelar konsultasi publik 2 ya, kajian lingkungan hidup strategis terhadap revisi rencana tata ruang wilayah RT RW Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2026-2024 ya, yang tepatnya kegiatan berlangsung di Gedung Silas Papare, tepatnya Kamis 23 Juli 2026. Ya, dan tentunya untuk itu disampaikan ya masukan dari Bapak Sam di Banawa, dan tentunya akan kami lanjutkan ya bagi dinas terkait yang akan menjawab masukan ataupun saran ya dari Bapak Sam di Banawa.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Halo RRI, selamat pagi.
5: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
6: Dalam pelayanan kami Perundah, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
5: di Warari juga menjadi korban.
6: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
7: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan
8: Halo
7: publik.
8: Halo RRI, FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, masih di Halo RRI bersama Pro 1 Serui dan pendengar, masih terus kami bersama Anda ya, dan juga menanti masukan ataupun saran Anda di line telepon 3293 kali. Ya, dan pendengar, untuk Anda yang mana dikutip bersama rri.co.id, ya, kabar-kabar seputar Kota Serui. Ya, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR menggelar konsultasi publik 2 kajian lingkungan, yaitu lingkungan hidup strategis terhadap revisi rencana tata ruang wilayah RT/RW Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2026-2046. Dan kegiatan ini berlangsung di Gedung Silas Papare, Kamis 23 Juli 2026. Mewakili Bupati Kepulauan Yapen, Asisten 3 Sekretaris Daerah Aser Pongrate, STP MAP, mengatakan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis bukan sekedar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap kebijakan, rencana, dan program pembangunan selaras dengan revisi RT/RW. Menurutnya, pembangunan harus mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ya. Ya, Aser Pongrate menambahkan, konsultasi publik 2 menjadi tahapan penting dalam penyusunan kajian lingkungan hidup strategis karena memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan, mengidentifikasi kebijakan, rencana, dan program yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun pembangunan daerah. Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial Universitas Cendrawasih, Prihananto Setiaji, mengungkapkan Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi sumber daya alam yang besar, baik dari sektor kehutanan maupun kelautan. Namun, menurut hasil kajian, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal akibat tata kelola yang masih belum maksimal. Prihananto menjelaskan, diperlukan strategi yang lebih tepat untuk mengelola sumber daya alam secara kreatif dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta kualitas pendidikan. Ia menegaskan revisi RT/RW harus didampingi dengan kajian lingkungan hidup strategis agar pembangunan dapat berjalan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Dan pendengar, dari pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Yapen, Jumitro Dwi Bunga, mengatakan seluruh masukan yang disampaikan dalam konsultasi publik akan ditampung dan diakomodasi sebagai bahan penyempurnaan dokumen kajian lingkungan hidup strategis agar bahan penyempurnaan dokumentasi ataupun dokumen maupun RT/RW, menurutnya sebelum pelaksanaan konsultasi publik, tim penyusun telah melakukan identifikasi isu-isu strategis serta berbagi permasalahan yang berkembang di masyarakat. Dari hasil konsultasi ini diharapkan menjadi data dan informasi tertulis yang dapat dimasukkan ke dalam dokumen LKHS
dan revisi RT RW. Dan di sisi lain juga, Kepala Resort KSDA Kabupaten Kepulauan Yapen, John Sehartian, mengapresiasi pelaksanaan konsultasi publik tersebut, namun ia menilai masih terdapat kendala dalam penyusunan tata ruang, khususnya karena banyak usulan dari pemerintah daerah yang belum terakomodasi dalam kebijakan pemerintah pusat. Ya, menurut John, kondisi tersebut kerap memicu konflik dengan masyarakat adat yang berada di kawasan konservasi. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan ruang untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara di sisi lain, usulan daerah belum sepenuhnya diakomodasi. Karena itu, ia berharap peta tata ruang ke depan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

Ya, dan masih terus kami nantikan partisipasi pendengar Pro 1 RRI Serui di program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Dan sampaikan informasi dan masalah terkait pelayanan publik dan dapatkan solusinya dari masukan Anda dan juga pertanyaan-pertanyaan Anda pendengar akan dilanjutkan bagi dinas-dinas terkait yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda.

Ya, dan tentunya pendengar juga, ya, dari kesehatan yang mana terus digaungkan ya, dan juga dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Karolis Tanawani. Nah, ini terkait kasus DBD yang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang kurang bersih. Karena itu, upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif seluruh masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dan pendengar, di mana setiap temuan kasus DBD, petugas kesehatan akan melakukan investigasi epidemiologi. Apabila ditemukan indikasi penyebaran di sekitar lokasi penderita, Dinas Kesehatan akan melakukan pengasapan atau fogging sebagai langkah pengendalian. Ya, dan tentunya dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen menghimbau masyarakat untuk rutin menguras dan menutup tempat penampungan air, membersihkan bak mandi, saluran pembuangan, serta menghilangkan genangan air yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab DBD. Dan ia berharap dukungan seluruh masyarakat agar menerapkan pola hidup bersih dan sehat sehingga dapat menekan risiko penyebaran DBD di Kabupaten Kepulauan Yapen.

0: Ya, dan nampaknya ada yang ingin berpartisipasi, kita sapa. Halo, selamat pagi jelang siang. Halo RRI. Iya, silakan Bapak.
1: Saya tambahkan tentang hasil dialog dari Bapak. Dialog yang kemarin itu, yang saya mintakan pihak bank supaya hal-hal lainnya masyarakat jelas baik kepada masyarakat.
0: Ya, dan halo Bapak Kansai. Ya, Bapak, ini posisi Bapak di mana nih sehingga kami tidak bisa menangkap telepon Anda? Ya, terjadi noise. Ya, halo.
1: Ya.
0: Iya.
1: Sudah sulit disosialisasi ke desa-desa kampung ini juga ada di sekitar Kota Selatan, sehingga mereka mengerti tentang kebutuhan-kebutuhan yang selama ini terjadi di lingkungan kota, jadi apa mereka tahu tentang jalur-jalur. Jadi kalau ada terjadi kebutuhan lagi, mereka sudah tahu sehingga ini. Thank you.

Ya, terima kasih untuk Bapak Kansai di Turo yang sudah kembali bergabung bersama kami di Halo RRI dan juga berikan masukan ya dan juga saran ya terkait ya mungkin mengikuti dengan seksama ya dari dialog interaktif ya bersama Pro 1 kemarin ya. Ya terkait waspada penipuan online dan aktivitas keuangan ilegal ya. Dan juga di situ menghadirkan narasumber analisi edukasi dan perlindungan konsumen kantor OJK Papua ya. Ya terkait waspada penipuan online dan aktivitas keuangan ilegal ya, dan juga dihimbau bagi masyarakat untuk waspada ya terhadap penipuan online dan juga mengecek ya keabsahan ya atau resmi ya dari OJK ya, dan tentunya yang terdaftar ya.

Ya, dan tentunya untuk Anda pendengar, terima kasih bagi pemerhati dan juga yang sudah bergabung ya di program Halo RRI, yang mana sudah memberikan kritik maupun saran, masukan, ya suara Anda, solusi bersama. Dan terima kasih buat Bapak Sam di Banawa, Bapak Kansai di Turu, dan juga terkait informasi-informasi dan juga masalah pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen ya. Ya, tentunya masukan dan saran Anda akan kami lanjutkan bagi dinas-dinas terkait yang akan menjawab pertanyaan Anda ataupun masukan Anda di Halo RRI. Ya, tentunya program Halo RRI di mana hadir setiap Senin, Rabu dan juga Jumat ya. Dan akhirnya saya Maria Antoinette mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Kita jumpa lagi di hari Senin dengan program yang sama. Selamat siang dan selamat berkarya untuk Anda di hari ini. Sukses menyertai Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iya leh, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Siap Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.
2: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: murid.
1: Iya guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan. Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health
2: yang lemah banget.
1: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
2: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berbagai curahan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada sekalian, sehingga sampai pada siang yang berbahagia ini kita bisa hadir bersama-sama di masjid kita yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi panutan kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, dan insyaallah sampai kepada pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum kami menyampaikan beberapa buah pengumuman, terlebih dahulu kami mohonkan kepada jamaah sekalian yang pada saat ini sudah berada dalam masjid namun masih duduk di belakang, kita lihat saf pertama, kedua, ketiga dan seterusnya masih banyak kosong. Kami mohon dengan hormat agar mengisinya terlebih dahulu, agar jamaah yang datang terlambat tidak segan-segan untuk melangkahi bapak-bapak sekalian. Sekali lagi, kepada jamaah yang sudah ada di dalam masjid dan masih duduk di belakang, kami mohon agar mengisi saf pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, agar jamaah yang datang terlambat tidak segan-segan untuk melangkahi bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Baik, untuk salokas pada Jumat yang lalu tanggal 17 Juli 2026, sebagaimana dikirimkan Jumat yang lalu, yaitu saldo sebesar 93.179.862 rupiah. Untuk pemasukan isi kotak amal Jumat pada tanggal 17 Juli 2026, 6.064.000 rupiah. Isi kotak amal subuh dari tanggal 17 sampai dengan 23 Juli 2026, 3.114.000 rupiah. Isi kotak amal maghrib dari tanggal 17 sampai dengan 23 Juli 2026, 2.865.000 rupiah. Hamba Allah 200.000 rupiah. Hamba Allah transfer via kris 5.000 rupiah. Hamba Allah transfer via kris sebesar 100.000 rupiah. Jumlah pemasukan sebesar 12.348.000 rupiah. Selanjutnya untuk pengeluaran, yang pertama untuk izin dakwah sebesar 550.000 rupiah. Retribusi sampah 200.000 rupiah. 1 red pasir harum area, 2 red pasir halus sebesar 850.000 rupiah. Bantuan biaya pengobatan kepada Bapak Haji Jauhari Siri sebesar 3 juta rupiah. Cor tangga Madrasah Aliyah sebesar 200.000 rupiah. 15 batang besi 10 mili sebesar 1.650.000 rupiah. 2 kilogram kawat badrat sebesar 56.000 rupiah. 6 batang besi 6 mili sebesar 270.000 rupiah. 2 red pasir halus sebesar 500.000 rupiah. Panjar kerja pagar masjid halaman depan sebesar 1 juta rupiah. 16 lembar papan cor skap sebesar 1 juta rupiah. Jumlah pengeluaran sebesar 9.226.000.

Rp5.000. Sehingga selokas Masjid Agung sampai dengan hari ini, Jumat 24 Juli 2026, penerimaan ditambah saldo yang lalu dikurangi pengeluaran, saldo tersisa Rp96.630.862. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, petugas Jumat hari ini sesuai dengan jadwal dari Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen, imam adalah imam rawatib kita yaitu Ustaz Mutasimul Haq dan muazin kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz Syarbaharun disilakan.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عزاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Senantiasa kita memuji bersyukur berterima kasih kepada Allah Rabbul Alamin atas limpahan rahmat, nikmat karunia. Terkhusus Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita di dalam hati kita nikmat berupa hidayah. Dengan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itulah yang mampu menggerakkan hati kita, menggerakkan kaki kita, menggerakkan anggota tubuh kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka saking pentingnya hidayah tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu syariat dalam kehidupan kita yang melekat dalam solat kita menjadi rukun daripada bacaan-bacaan solat yang kita baca minimal 17 kali dalam sehari, yang mana isinya adalah ihdinas siratal mustaqim, berilah kami hidayah petunjuk yang lurus. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, atas nikmat hidayah itulah Allah Subhanahu wa taala memampukan diri kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Dengan hidayah itulah hati kita tidak merasa nyaman kalau tidak beribadah kepada Allah. Hati kita gelisah kalau kita jauh dari Allah. Dengan adanya hidayah, manusia, diri kita mampu meninggalkan larangan-larangan, mampu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa kita berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan selawat kita, dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, menghidupkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kelak di yaumil kiamah kita berharap
agar Rasulullah mengenali kita sebagai umatnya dan insyaAllah mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang ketiga, khatib tak lupa berwasiat. Yang menjadi salah satu rukun khutbah, yaitu mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita, dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Sehingga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah mengatakan at-taqwa al-khawfu minal jalil. Takwa itulah kita takut kepada Allah. Kita takut kepada Allah dengan rasa takut itulah. Rasa takut dalam hati itulah kepada Allah yang menjadikan kita mampu melaksanakan perintah-perintahnya. Dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan kita dimasukkan ke dalam syurganya. Dengan rasa takut kepada Allah itulah kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari api neraka. Wal amalu bitanzil. Kemudian kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, takwa itu adalah kita beramal sesuai apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sehingga dalam Islam secara garis besar syarat agar amal kita dikatakan amal soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala cukup dua saja. Yang pertama adalah ittiba', mengikuti contoh. Kemudian yang kedua al-ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara inilah yang menjadikan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikatakan amal soleh. Olehnya itu mari kita perbaiki ibadah-ibadah kita. Mulai dari solat kita, perbaiki dari wudu, dari cara masuk masjid, cara berpakaian, cara kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita beramal sebagaimana Allah turunkan, kita semua diselamatkan dari kesengsaraan. Allah selamatkan kita dari kebinasaan, bukan cuma di dunia tapi sampai di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, saking pentingnya takwa ini hadirin, sehingga khatib dikatakan khatib ketika tidak menyampaikan wasiat takwa ini maka batallah solat Jumat pada hari ini. Kenapa? Takwa harus disampaikan di setiap solat Jumat, di setiap khutbah Jumat. Karena kita semua adalah pemimpin-pemimpin, ada yang masih menjadi calon pemimpin di antara kita. Kenapa perempuan tidak hadir di solat Jumat? Inilah yang menjadi alasan, kita semua adalah pemimpin-pemimpin yang menjadi tanggung jawab keselamatan keluarga kita, keselamatan ahli keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala menaruh tanggung jawab itu di atas pundak-pundak kita semua. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahliikum naro, dan keluarga kalian dari api neraka. Maka hadirin, tanggung jawab kita yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi adalah bagaimana caranya kita selamat di dunia yang sementara ini, yang setiap detiknya hakikatnya kita sedang menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lupa dengan perkara ini. Kita merasa hidup itu ujian kalau ketika mendapatkan kesulitan-kesulitan. Namun terkadang ketika kita sudah senang, kita sudah merasa aman, lalu kita melupakan bahwa kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu hadirin, kemuliaan kita, kebahagiaan kita, Allah sudah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah panggil kepada seluruh manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian, min zakarin wa unsa, dari satu laki-laki yaitu Nabi Adam, wa unsa, dan satu wanita yaitu Siti Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku.
Untuk apa kita dibuat berbeda? Ada suku Jawa, Sumatera, sampai Makassar, sampai Papua. Untuk apa kita berbeda? Lita'arufu. Allah ingatkan agar kalian saling kenal mengenal. Tapi hadirin, Allah tidak mengatakan yang paling mulia suku ini, suku itu. Allah ingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan kalian wahai manusia adalah terletak pada ketakwaan kalian. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka takwa ini sangat penting, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian di manapun kalian berada. Wabbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan hendaklah kalian mengikutkan keburukan kalian dengan amal-amal baik, amal-amal yang soleh. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan bergaulilah manusia, bergaullah dengan manusia dengan pergaulan yang paling baik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ini penting sekali dalam kehidupan kita. Takwa ini sangat penting. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita ini permasalahan-permasalahan hidup tidak pernah berhenti sampai kita mati. Maka takwa sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Sehingga Allah firmankan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah janjikan Allah akan jadikan setiap urusan-urusannya menjadi mudah. Bahkan Allah firmankan, "Fa'amma man a'ta wattaqa." Barang siapa yang fa'amma man a'ta, yang barang siapa yang memberi, wattaqa, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya balasan terhadap kebaikan-kebaikannya, fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah berjanji Allah akan memudahkan urusan-urusannya. Namun kebalikannya kata Allah, wa amma man bakhila wastagna, adapun orang yang bakhil, pelit, kikir, wastagna, dan merasa cukup, dia merasa hidup ini cukup dengan dirinya saja, cukup dengan usahanya saja. Kemudian wa kadzdzaba bil husna, mendustakan adanya balasan terhadap kebaikan, artinya mendustakan akhirat. Untuk apa amal soleh? Untuk apa berbuat zakat? Untuk apa mengeluarkan sedekah? Untuk apa baca Quran? Untuk apa solat? Inilah wa kadzdzaba bil husna, bentuk kita mendustakan adanya negeri akhirat. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, fasanu yassiruhu lil usra, maka janji Allah orang yang seperti ini Allah akan membuat urusannya yang mudah menjadi sulit. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka sangat penting bagi kita semua untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Kita sebagai laki-laki di setiap Jumat diwasiatkan untuk mendengar wasiat takwa, lalu kemudian kita pulang ke rumah kita, kita sampaikan kepada ahli keluarga kita untuk memperbaiki arah tujuan hidup kita ini. Jangan sampai kita hidup yang sebentar ini kita sibuk dengan keperluan-keperluan hidup kita, makan, minum, bekerja, memang itu keperluan hidup dunia hadirin. Tapi ketahuilah sesungguhnya maksud Allah Subhanahu wa taala, tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diri kita semua adalah pemimpin yang menjadi tanggung jawab, dan kata Nabi setiap pemimpin akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka mudah-mudahan di setiap Jumat wasiat takwa ini tidak sekedar kita dengar lalu kita lupakan, tapi mari kita belajar, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kita masukkan dalam planning kehidupan kita, masukkan dalam planning belajar kita, masukkan dalam planning kehidupan kita yang singkat ini untuk belajar apa itu takwa dan bagaimana cara mendapatkannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di akhir daripada kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian kita sebagai kematian yang husnul khatimah, menutup kematian dengan cara yang terbaik, yaitu Allah matikan kita dalam keadaan membaca Al-Qur'an, dalam keadaan salat, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan berbuat baik. Sehingga itulah yang menjadi kematian yang sangat dirindukan oleh setiap orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum
bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر.

0: Ya, saudara pendengar di mana saja berada, masih disiarkan bersama Radio Republik Indonesia Serui siang hari ini dan deretan religi ya, lagu-lagu islami kami sudah ke ruang dengar Anda. Selepas juga kami hadirkan tadi siaran langsung azan maghrib, maksud kami sholat Jumat. Menemani aktivitas yang bagi sahabat muslim di kota Serui dan sekitarnya. Dan pada gerah tepat di pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan kembali Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI, disiarkan langsung dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Kami hadirkan Warta Berita Dinamika Olahraga, dilanjutkan dengan upgrade informasi UMKM dan juga potensi daerah dari berbagai daerah se-Nusantara. Bersama Pro 3 RRI pukul 13 waktu Indonesia Timur dan pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Leg pertama atas Mighty Land di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mighty Land di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dari inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mighty Land yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: tadi. Selengkapnya kita simak laporan dari Nur Diansyah.
1: This is Lallana.
2: Alio Balde agora ele para por gol incrível. Que golaço de Alio Balde!
3: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC St. Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Europa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Kibun Park, Swiss, dini hari tadi, St. Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Alio Balde nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, bek St. Gallen, Tom Gall, menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa St. Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal, Benfica, tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang St. Gallen Lukas Gottler mengatakan bahwa St. Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
4: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als
3: kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat St. Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan, dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting menurut saya, kami tampil sangat dominan saat St. Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan St. Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai Raja Kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi Raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi Raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan keenamnya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first half. Very happy. Of course.
2: Masih ada akhir pekan tersisa di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus. Lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Yeah, looking forward to this weekend, summer break and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari ArenaNet. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yeo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit, sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Kadispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para supporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke saya, ke kita, ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya, saran dari PSSI juga kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk.
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang juga telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo, dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tadi kehadiran pemain sekelas Nadeo, yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting, ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar, agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas, seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Hari ini yang sesuai kita planifikasi, masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina. Kondisi yang sekarang masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Mau waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Domichong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari putri. Dan apa namanya, ya kita pasti di Asian Games ini juga mereka juga punya kesiapan untuk bisa mendapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga sebab Wushu adalah salah satu cabur yang memang kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu emas, satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini, mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari lagi dan mungkin pada saat pertandingan.
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Passer International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Fahlepi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Passer International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Passer Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadurengas menyampaikan apresiasinya terhadap Passer yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengakui event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius sehingga dapat terutama dari Kabupaten Paser ini sangat banyak saya lihat atletnya dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja terutama untuk di Kabupaten Paser ini sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Paser untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Paser agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami juga memohon masukan, kritik dan saran perbaikan turnamen internasional ini karena ini merupakan event yang pertama kali kami adakan dalam skala internasional. Khusus tenis meja untuk tahun ini kami adakan dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun baik itu internasional maupun nasional dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Paser untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini, tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Paser ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Paser menggaungkan sport tourism. RRI Randy Fahlepi Kusuma melaporkan.
0: Informasi tadi menutup Dinamika Olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi Dinamika Olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Buku, meja, sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
5: Terima kasih, Pak.
6: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
7: Kadang aku mikir, nasionalisme itu cuma soal upacara sama pasang bendera ya.
8: Nggak gitu. Nasionalisme itu juga terlihat dari hal-hal sederhana loh.
7: Contohnya?
8: Kerja dengan jujur, disiplin, menghargai perbedaan, pakai produk dalam negeri juga bisa, dan memberi pelayanan terbaik. Itu semua kan bentuk cinta kita kepada Indonesia.
7: Berarti membela negara bisa dimulai dari tempat kerja.
8: Yoi, tepat sekali. Kita mungkin bukan pejuang di medan perang, tapi kita bisa menjadi pejuang kemajuan bangsa lewat karya dan pengabdian.
9: Nasionalisme itu bukan sekedar kata, melainkan tindakan nyata. Cintai Indonesia dengan bekerja penuh integritas, menjaga persatuan, dan memberikan yang terbaik bagi negeri. Indonesia kuat, Indonesia hebat.
10: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
9: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
11: Di sudut Sumatera, angin masih membawa sisa-sisa tangis. Rumah-rumah yang dulu penuh tawa kini hancur berserakan. Sunyi menelan ruang-ruang yang dulu hangat. Namun di antara puing, aku melihat tangan-tangan kecil yang tetap menggenggam harapan. Aku mendengar doa-doa yang naik pelan menembus langit yang kelabu. Dengan permohonan, Tuhan, kuatkan kami. Saudara-saudara kita di sana sedang berjuang bukan hanya melawan luka, tapi juga sepi yang datang setelah badai pergi. Dan hari ini kita hadir untuk mereka lewat doa, semangat, serta kepedulian. Karena ketika satu jatuh, kita semua ikut merasakan. Ketika satu bangkit, kita semua ikut berdiri. Kita genggam tangan mereka melalui doa. Bersama kita percaya, Sumatera akan tersenyum kembali.
12: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda RRI Pro 3 dengan beragam informasi dan berita aktual lainnya yang kami hadirkan dalam video potensi daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rizky Rustarto, inilah dinamika dan dinamika olahraga yang kami lanjutkan dengan Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga ingin tahu apa saja yang sudah kami siapkan, topik-topik menarik siang hari ini. Kita bergabung ke ruang gatekeeper, ada Siva Fauzia. Siva, apa saja informasi yang bisa dibagikan untuk siang hari ini?
1: Ya, terima kasih Risti. Benar sekali, Indonesia Menyapa Siang sudah menyiapkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Untuk edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026, diantaranya kami akan menyoroti mengenai Jampitsus baru, mengenai tantangan dan arah kebijakan penegakan hukum. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Penetapannya resmi tercantum dalam keputusan Presiden Kepres Republik Indonesia nomor 87/TPA tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kejaksaan Agung. Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi juga menyebutkan alasan penunjukan ini berdasarkan usulan dari Jaksa Agung Sanitia Burhanuddin. Sejauh mana pergantian Jampitsus ini dapat membawa perubahan yang nyata dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi di Indonesia, nanti akan kami soroti bersama dengan narasumber terkait. Kemudian kembali pendengar, kami hadirkan siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, dialog TNI Menyapa dengan tema membangun ketahanan mental dan moral prajurit menghadapi perubahan geopolitik dan teknologi informasi, bersama dengan narasumber yang tentunya telah kami persiapkan, yakni Laksamana TNI Harun Ar-Rasyid, Kepala Dinas Bimbingan Mental TNI Angkatan Laut. Dan sore nanti juga kami hadirkan pukul 16.10 dialog interaktif dengan tema Tim Garuda Baru Juara Dunia di Ajang Street Child World Cup 2026 bersama dengan dua narasumber, yaitu Jessica Hatting, Tim Leader Indonesia untuk Street Child World Cup, dan juga Izul Hamid, partisipan Street Child World Cup Mexico City 2026 sebagai posisinya left winger. Dan tentunya pendengar, kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda kabar dari bursa dan rupiah hari ini dan beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Risti.
0: Terima kasih Siva Fauzia yang menyampaikan informasinya, dan Anda pasti sudah tidak sabar apa saja yang sudah kami siapkan dan apa saja akan kami hadirkan untuk Anda. Oleh karena itu, kita akan segera ikuti video potensi daerah. Gawai adat Dayak di Kampung Sontas, kawasan perbatasan Entikong, merupakan warisan budaya yang terus dilestarikan sebagai wujud syukur atas hasil panen sekaligus mempererat persaudaraan masyarakat adat. Kita bergabung ke Entikong bersama Franciscus Albert.

0: Di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kampung Sontas, Desa Intikong, Kabupaten Sanggau, tersimpan kekayaan budaya yang begitu memikat. Gawai adat Dayak sebagai pesta panen padi bukan sekedar tradisi, melainkan wujud syukur masyarakat atas hasil bumi sekaligus simbol kebersamaan yang terus dijaga lintas generasi.
1: Walaupun muslim, kami dah asal sentuh asal tubuh kadami kamut jadi asal usul kami musuh santos jadi si santos untuk kami mengerahkan lagi hubungan setelah kami mintubuh di dengan si santos supaya kadami magot si sebab memakan setiap sawah uang nyambut anu gawai uang si santos ngaba kami bergawai di santos kami gai masih lagi uang kami dan tubuh di bergawai kami akan ngaba sudah mengadi berhadi kami dalam susah tergati dengan si iblah hubungan jadi seturahin untuk jadi mengeratkan lagi seturahin antara bin tubuh dengan santos supaya kami kade terutama sekali kami bin tubuh lah kade kamu asal usul kami dengan musuh santos dokoninya baninya dokon jadi pepatah kiri menang ini kacang lupakan kulit mesin.
0: Gawai di Sontas menjadi daya tarik tersendiri karena memperlihatkan kearifan lokal masyarakat Dayak Bidayu yang masih sangat kuat. Berbagai ritual adat, tarian tradisional, hingga sajian kuliner khas disuguhkan dengan penuh makna. Menariknya, tradisi ini juga memiliki kesamaan budaya dengan masyarakat serumpun di Entebu, Tepedu, Malaysia. Kedekatan budaya ini mencerminkan eratnya hubungan masyarakat di kawasan perbatasan yang tetap menjaga identitas dan nilai leluhur meskipun berada di dua negara berbeda. Potensi ini menjadikan gawai tidak hanya sebagai perayaan adat, tetapi juga sebagai daya tarik wisata budaya yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Melalui gawai adat Dayak di Sontas, kita belajar bahwa budaya adalah jembatan yang menyatukan, bukan memisahkan.

0: Kita bergeser ke wilayah Sampang, Madura. Pantai Lon Malang di Kecamatan Sokobana, Kabupaten Sampang ternyata menyimpan potensi pariwisata yang sangat besar di pesisir utara Madura. Hamparan garis pantainya yang panjang serta kawasan yang asri dan bersih kini menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan. Kita lihat bersama dalam video potensi di layar RRNet berikut ini bersama Ima Fadila.
1: Di daerah saat ini saya berada di Pantai Lon Malang, Desa Wisata Bira Tengah. Pantai ini menjadi salah satu favorit dan mempunyai keistimewaan tersendiri karena berhasil mengubah pariwisata Kabupaten Sampang dan menjadi pengembangan lintas sektor.
2: Wilayah utara Kabupaten Sampang, Madura menyimpan potensi wisata yang sangat besar. Salah satu primadonanya adalah Pantai Lon Malang. Ini adalah bagian dari Desa Wisata Bira Tengah, Kecamatan Sokobana. Pantai Lon Malang menjadi magnet utama di Desa Wisata Bira Tengah, menawarkan tekstur pasir putih yang halus, ciri khas pesisir utara Madura. Selain itu, juga garis pantai yang panjang dan eksotika barisan cemara udang. Objek wisata ini lahir dari tangan dingin dan kreativitas pemuda setempat yang tergabung dalam kelompok sadar wisata Pok Darwis Putra Lon Malang. Ketua Pok Darwis, Mas Tuki, menceritakan awalnya tempat ini hanyalah pesisir pantura biasa.
3: Lon Malang dulu tempat ini kan sawah dulu yang nggak kerawat dulu kan di tahun 2016. Nah, alhamdulillah di tahun 2017, alhamdulillah kami bersama Kepala Desa Bira Tengah dan juga Pemuda Desa Bira Tengah dan juga masyarakat bisa dapat mengembangkan potensi yang ada di desa, yaitu dalam pengembangan sebuah objek wisata yang ada di Desa Bira Tengah, yakni dengan adanya Pantai Lon Malang yang sekarang sudah lebih baik dan lebih bagus daripada yang dulu.
2: Kawasan ini dikembangkan dan bertransformasi menjadi objek wisata unggulan. Sedikit demi sedikit, para pemuda mulai menata kawasan ini hingga mampu menarik minat pengunjung. Berbagai wahana permainan hingga area UMKM yang menawarkan kuliner khas setempat. Satu poin penting yang menjadi keunggulan dari Pantai Lon Malang adalah aspek kebersihan, berhasil meraih penghargaan Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI untuk kategori CHSE, Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability.
4: Juara 2 Desa Wisata Bira Tengah, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
2: Pengelola dan masyarakat setempat menawarkan pengalaman wisata yang berkesan. Salah seorang pemuda setempat, Tamam, juga merasakan dampak positif. Ia merasa bersyukur bisa mendapatkan nafkah yang layak dari geliat wisata di Pantai Lon Malang.
5: Dulu sebelum ada Lon Malang ini kerjanya ya serabutan, kadang ya bangunan, seperti itu. Tapi sejak ada wisata Lon Malang ini, alhamdulillah, mulai banyak peningkatan ekonomi seperti itu.
2: Sinergi antara pengelola dan pelaku UMKM telah menjadikan Pantai Lon Malang sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
5: Ada beberapa data, memang warga yang memang pernah merantau ke Malaysia, yang pernah merantau ke kota-kota itu kan sekarang sudah memiliki pekerjaan yang tetap di Pantai Lon Malang.
1: Kelompok sadar wisata Pok Darwis Putra Lon Malang berhasil mengubah destinasi ini menjadi tempat yang favorit untuk dikunjungi sekaligus sebagai salah satu tempat wisata sustainable tourism atau wisata berkelanjutan. Ima Fadila dari Pantai Lon Malang, Kecamatan Sokobana, Kabupaten Sampang, bagian utara untuk potensi daerah.

Harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang terpantau turun pada perdagangan hari ini. Penurunan harga tercatat mencapai Rp35.000 per gram dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya. Dikutip dari laman Logam Mulia, emas Antam 1 gram dibanderol dengan harga Rp2.605.000. Harga tersebut kini berada di bawah level sebelumnya yang mencapai Rp2.640.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Kali ini saya ajak Anda ke Yogyakarta. Berbeda dari tempat berkumpul pada umumnya, Sarsa Creative Space hadir sebagai ruang kreatif bagi para pengunjung dalam mengekspresikan diri melalui karya. Bergabung bersama kita, Vika Azalea.
2: Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di Sarsa Creative Space, sebuah tempat untuk mengekspresikan diri melalui karya.
3: Di tengah menjamurnya tempat nongkrong di daerah istimewa Yogyakarta, Sarsa Creative Space hadir dengan konsep yang berbeda. Berlokasi di Ngelengkong, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, tempat ini menjadi ruang kreatif bagi siapa saja yang ingin berhenti sejenak dari rutinitas dan mengekspresikan diri melalui karya seni. Berbeda dari tempat nongkrong pada umumnya, Sarsa Creative Space mengajak setiap pengunjung untuk berkarya. Beragam media lukis disediakan mulai dari kanvas, tote bag, topi, pot tanah liat, hingga cermin. Seluruh perlengkapan sudah disiapkan dengan harga yang terjangkau mulai dari Rp45.000. Selain melukis, pengunjung juga dapat mencoba berbagai aktivitas kreatif lainnya seperti membuat kerajinan air tray clay, meronjai gelang dari manik-manik, hingga menyusun mikroblok. Salah satu karyawan Sarsa Creative Space, Desi, mengatakan pengunjung biasanya ramai menghabiskan waktu di tempat tersebut pada akhir pekan maupun saat hari libur atau tanggal merah.
4: Sarsa Creative Space sebenarnya cuma tempat nongkrong sih, sebenarnya cuma agak beda dari yang lain ya. Kalau yang lain kan mungkin bisa di kafe, coffee shop gitu kan. Nah, kalau ini tuh tempat melukis, tempat berkreativitas gitu. Ada bisa melukis atau bentuk-bentuk clay, dan juga bisa juga bikin gelang dari beads gitu.
3: Berlokasi di tengah perkampungan yang masih asri, suasana tenang dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Salah satunya Muti yang sengaja datang untuk merasakan pengalaman nongkrong dengan suasana yang berbeda.
5: Tempatnya juga tenang, terus nggak ada asap rokok kak, karena itu dilarang merokok. Terus enak banget ini buat healing, buat bosan nih kalau nongkrong di kafe-kafe, kan bisa nongkrong di sini. Walaupun tempatnya agak jauh dari rumah saya, cuman worth it.
3: Setelah selesai berkreasi, seluruh hasil karya dapat dibawa pulang tanpa biaya tambahan. Sebagai pelengkap pengalaman, setiap pengunjung juga mendapatkan teh gratis dengan berbagai pilihan rasa. Selain itu, untuk menambah kenyamanan, Sarsa Creative Space memperbolehkan pengunjung untuk membawa makanan dari luar maupun memesan makanan melalui aplikasi daring.
2: Ya, baik pendengar, itulah tadi sekilas tentang Sarsa Creative Space. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Yogyakarta. Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita ke Bandung, di mana Saparua Street Food menjadi salah satu tempat tersibuk di kota Bandung yang menawarkan berbagai pilihan kuliner. Salah satunya yang disampaikan oleh Bilal Wibisono berikut ini.
6: Mendengar, saat ini saya sedang berada di depan Gor Saparua Bandung, di mana tempat ini merupakan salah satu sentra kuliner di kota Bandung. Seperti apa keseruan di Saparua dan bagaimana ragam kulinernya, ikuti terus saya di dalam video ini.
7: Di tengah kota Bandung, tepatnya di sekitar Gor Saparua, sore menuju ke malam hari, arena olahraga tersebut berubah menjadi salah satu sentra kuliner di kota Bandung yang selalu dipadati oleh warga yang telah selesai melaksanakan aktivitasnya masing-masing seharian. Di tempat ini, berbagai macam makanan dan minuman dijajakan. Variasinya sangat beragam, bahkan terbilang komplit. Lokasi yang strategis serta variasi makanan yang komplit menjadi nilai lebih dari Saparua bagi warga Bandung yang dikenal sebagai pecinta kuliner. Seperti Ginda dan April, dua warga kota Bandung yang berburu kuliner di Saparua pada akhir pekan.
8: Aja sih, Teh?
9: Kayak hari kemarin kita jajan apa?
8: Bisa.
9: Oh, ya, bisa. Hari ini kita jajan makan yang besok belum dijadwalin lagi, tergantung.
8: Jadi komplit ya makanannya ya, yang lokal ada, yang impor kayak gini juga ada ya.
9: Betul.
8: Tapi kalau makanan khas Bandung di Saparua apa sih yang menonjol nih? Biasanya aci-acian kah atau apa nih?
9: Itu wajib sih aci-acian. Itu cilok apa? Yang daging yang aku suka beli di situ. Cilok daging.
8: Yang depan. Oh, ada ya cilok daging ya. Pokoknya aci-acian mah Bandung
9: wajib. Cilok-cilokan. Goreng-gorengan ada banyak.
7: Para pedagang juga mengaku nyaman berjualan di lokasi tersebut yang senantiasa ramai setiap harinya. Salah satunya, Oki yang menjual pisang keju. Dia, warga Bandung, memang dikenal sebagai warga yang sangat gemar dengan kuliner. Sentra kuliner Saparua sendiri buka dari hari Selasa hingga hari Minggu, terkecuali hari Senin yang libur.
8: Namanya?
10: Dengan Oki.
8: Oki? Ya Pak, ini udah berapa lama dagang di Saparua ini Pak?
10: Saya sudah tahun kedua di Saparua.
8: Udah tahun kedua di Saparua. Nah, kalau boleh tahu Pak, kenapa sih memilih dagang di Saparua ini Pak?
10: Kalau Saparua ini kan termasuk pusat kuliner di Bandung ya. Jadi semua pedagang bermacam-macam ada di sini dan sebagian besar punya kesini juga. Jadi insya Allah di sini nggak pernah sepi.
8: Nggak pernah sepi ya. Nah, Bapak kan jualan pisang ya, pisang keju ya Pak ya? Kalau orang Bandung nih emang suka makanan manis dan aci-acian atau gimana Pak? Setuju nggak Pak dengan statement itu?
10: Setuju sih ya, kalau sendiri. Orang Bandung tuh kalau nggak aci, pedas
8: ya mungkin ya. Oh, pedas juga ya?
10: Banyak sih. Terus kan jual juga tahu Pak, soalnya itu yang pedas.
8: Oke, jadi sama istri Pak jual Pak? Oh, sama istri, oke. Siap.
11: Dari Kota Bandung, Bilal Wibisono, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Ya, saudara pendengar di mana saja berada. Pukul 14.59 menit waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita dan kita jelang warta berita. Lintas Serui Sore, produksi RRI Serui, kami hadirkan tepat di pukul 15.00 waktu Indonesia Timur.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat sore Brigger, pukul 15 waktu Indonesia Timur.

Disiarkan dari kawasan Jalan Patimura Penigar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Lintas Serui Sore. Pendengar Warta Berita Lintas Serui Sore, dan mengawali jumpa kita sore hari ini kami hadirkan informasi berita atau topik berita utama. Pendengar, Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen menyebutkan ASN harus bijak dalam memilih layanan keuangan digital yang marak saat ini. Bank Modern Express edukasi siswa SD Philadelphia gemar menabung. Saudara pendengar, dua berita ini akan kami hadirkan. Kami hadirkan bersama sejumlah informasi lainnya disiarkan dalam Warta Berita Lintas Serui Sore. Saya Hans Mansai, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Ya, selamat sore pendengar, kita ke informasi berita pertama. Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen menyebutkan aparatur sipil negara harus bijak dalam memilih layanan keuangan, baik itu keuangan digital yang marak saat ini. Informasi selengkapnya dilaporkan Salo Ayomi.
1: Semakin memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, menabung, berinvestasi, maupun memperoleh pembiayaan.
2: Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Aser Pongkrate SSTP MAP membuka kegiatan ngobrol keren tentang keuangan Nokenku bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, sekaligus membacakan sambutan Bupati Kepulauan Yapen Benyamina Risoi, menegaskan ASN di lingkungan Pemda Yapen diingatkan untuk bijaksana dan selektif memilih dan menggunakan layanan keuangan digital yang marak saat ini.
1: Jasa keuangan saat ini berlangsung sangat cepat. Berbagai layanan keuangan digital semakin memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, menabung, berinvestasi, maupun memperoleh pembiayaan. Namun di sisi lain, kita juga dihadapkan pada berbagai macam tantangan seperti maraknya penipuan digital, investasi ilegal, pinjaman online ilegal, hingga pada penyalahgunaan data pribadi yang berdampak luas dalam seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan menjadi bagian penting, tetapi juga menjadi kebutuhan yang mendasar. Untuk itu, kepada para ASN sebagai pelayan masyarakat dituntut tidak hanya mampu mengelola keuangan pemerintah pada opininya masing-masing, tetapi juga pribadi dan keluarga secara arif dan bijaksana, tetapi juga menjadi contoh dan sumber informasi yang baik dan benar bagi

0: semakin cerdas dalam mengambil keputusan finansial. Mengingat esensi daripada kegiatan ini, maka saya mengajak seluruh ASN di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, terkhusus bagi Bapak Ibu yang telah hadir di saat ini, baik pimpinan OPD, sekretaris, kepala bagian keuangan maupun bendahara ataupun staf yang membinangi keuangan, karena akan menjadi motor penggerak, akan meneruskan informasi ini kepada pegawai-pegawai atau ASN-ASN PNS yang ada di lingkup OPD-nya. Aktif untuk berdiskusi, menyampaikan pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya kepada narasumber. Dan kita percaya bahwa para narasumber ini adalah berkompetisi yang baik, kompetitif, berkualifikasi, akan memberikan jawaban dengan baik dan benar.
1: Bupati Benyamin Aristoi tegas kepada ASN untuk bijaksanalah dalam memilih layanan keuangan dan produk keuangan yang benar diawasi OJK. Guna menghindari masalah penipuan, mengelola keuangan negara dengan baik dan benar. Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara di lingkungan Pemda Yapen. Salo Ayomi melaporkan.
2: Sementara itu pendengar, Bank Modern Express mengedukasi bagi para siswa SD Philadelphia Serui untuk bersama gemar menabung. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
3: Lakukan sosialisasi.
4: Bank Modern Express Cabang Serui terus mendorong peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat melalui edukasi menabung sejak usia dini bersama Otoritas Jasa Keuangan OJK. Bank tersebut menggelar sosialisasi literasi keuangan kepada puluhan siswa SD Philadelphia Serui sebagai upaya membangun kebiasaan menabung sejak dini. Pemimpin cabang Bank Modern Express BPR Serui, Suirnardi Siombing, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program literasi keuangan yang bertujuan mengenalkan pentingnya pengelolaan keuangan dan budaya menabung kepada anak-anak sejak usia dini.
3: Hari ini kita lakukan sosialisasi literasi keuangan di SD Philadelphia Serui. Nah, ini kegunaannya adalah untuk mengajari adik-adik kita, anak-anak kita dari mulai sejak usia dini untuk melakukan giat menabung. Ini kerjasama dari Bank BPR Modern.
4: Program edukasi merupakan hasil kerjasama Bank Modern Express dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Melalui kegiatan tersebut, para siswa diberikan pemahaman mengenai manfaat menabung, cara mengelola uang saku, serta pentingnya membiasakan diri menyisihkan sebagian uang untuk masa depan.
3: Kerjasama dari Bank BPR Modern Express, khususnya di Kota Serui ini atau di Kota Yapen dengan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kegunaannya itu untuk mengedukasi adik-adik ini dan mungkin masyarakat, baik juga guru-gurunya. Kami juga akan nanti akan ke sudah sering kita lakukan di pasar-pasar juga, di pasar Roro Iroro, untuk mama-mama untuk giat menabung ini. Nah, untuk di sekolah-sekolah ini sendiri, kita edukasi menabungnya itu bukan untuk uang yang besar, tapi dimulai dari uang misalnya ini setoran awalnya kan 5.000. Nah, kemudian selanjutnya nanti bisa 2.000, 3.000 sebatas kemampuan dari.
4: Sebagai bentuk pelayanan kepada sekolah, petugas Bank Modern Express akan melakukan penjemputan tabungan secara berkala setiap minggu sehingga para siswa dapat menabung dengan mudah tanpa harus datang langsung ke kantor bank. Program ini diharapkan dapat memberikan budaya menabung dan meningkatkan literasi keuangan sejak usia dini. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
2: Ya, saudara pendengar, warta berita ini sedang Anda ikuti bersama Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Nah, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Papua menggelar literasi keuangan untuk aparatur sipil negara dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Informasi selengkapnya dilaporkan Salo Ayomi.
5: Harapannya tidak usah mengadu, harapannya bahwa kita semua, para ASN, para masyarakat, kita membentengi diri kita dengan pengetahuan, pemahaman yang cukup.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi

0: Di Papua, melaksanakan kegiatan Ngobrol Keren tentang Keuangan Nokenku bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Jumat 24 Juli 2026, bertempat di Hotel Merpati Serui. Yones Susanto Bubun, analis edukasi dan perlindungan konsumen kantor OJK Papua, dalam sambutannya, OJK hadir memberi edukasi kepada ASN di Yapen, informasi literasi keuangan yang baik, membentengi diri ASN masyarakat agar tidak tertipu oleh penipuan-penipuan aktivitas keuangan ilegal yang sedang marak saat ini. Penguatan literasi keuangan yang benar dapat membantu masyarakat ketika berhadapan dengan aktivitas keuangan yang ilegal.
1: Harapannya tidak usah mengadu. Harapannya bahwa kita semua, para ASN, para masyarakat, kita membentengi diri kita dengan pengetahuan, pemahaman yang cukup, literasi keuangan yang baik, agar kita tidak tertipu oleh penipuan-penipuan aktivitas keuangan ilegal yang ada dan marak di luar sana.
0: Melalui literasi keuangan membantu masyarakat ASN memilih produk-produk maupun jasa keuangan yang resmi yang diawasi oleh OJK, sehingga produk keuangan tersebut dapat memberi dampak baik bagi masa depan.
1: Bapak Ibu, OJK melihat literasi keuangan ini sangat-sangat penting, tidak hanya untuk membentengi dari kejahatan, tapi juga untuk mensejahterakan keluarga. Para ASN, kita memiliki penghasilan rutin, kita memiliki pendapatan, dan pendapatan itu harus kita kelola dengan baik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk merancang masa depan yang sejahtera. Keuangan keluarga dikelola dengan baik. Kita bisa menggunakan produk-produk atau lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK, sehingga produk keuangan tersebut dapat memberikan manfaat yang sangat baik buat masa depan diri sendiri dan juga keluarga.
0: Sementara itu, pelaksana tugas sementara PJS Kepala Cabang Bank Papua Serui, Marcela Wabiser, menyampaikan apresiasi kepada OJK Papua atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, edukasi keuangan bagi ASN menjadi sangat penting, terutama di tengah meningkatnya berbagai bentuk kejahatan keuangan digital, sekaligus menghimbau masyarakat dan ASN untuk jeli dalam menuangkan jasa layanan keuangan yang resmi.
2: Bapak-bapak nanti perwakilan ada Ibu Tari dari kantor cabang, dari kantor pusat langsung. Jadi mungkin kalau untuk kita dari Papua, kita punya program juga, mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Ada tabungan, baik dari tabungan pelajar, maupun sampai dengan tabungan umum, si manja atau si peda yang Bapak Ibu sudah gunakan. Termasuk pembiayaan, yaitu pemberian fasilitas kredit, baik kredit konsumtif, kredit produktif ini, kredit kur, usaha, dan sebagainya. Bahkan kredit KPR. KPR berarti kredit pendidikan rumah dan kredit kendaraan bermotor.
0: Melalui kegiatan Ngobrol Keren tentang Keuangan Nokenku bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, bermanfaat bagi ASN di lingkungan Pemda Yapen dalam mengelola keuangan maupun menggunakan lembaga keuangan dan produk keuangan yang resmi yang diawasi OJK. Salo Ayomi melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, kita beralih ke informasi lain. UPP Serui menggelar padat karya tahun 2026 dan wujudkan pelabuhan bersih dan produktif. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
4: Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan UPP Kelas 2 Serui kembali melaksanakan program padat karya tahun anggaran 2026 dengan melibatkan 33 peserta dari masyarakat lokal. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari dibuka langsung oleh Kepala UPP Kelas 2 Serui Fatoni di Pelabuhan Domine Isak Samuel Kenye pada Kamis 23 Juli 2026 sebagai upaya menjaga kebersihan pelabuhan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dalam sambutannya, Kepala UPP Kelas 2 Serui Fatoni mengatakan program padat karya merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah untuk memperdayakan masyarakat sekaligus menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kualitas lingkungan pelabuhan. Program ini tidak hanya bertujuan merawat dan menjaga fasilitas pelabuhan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi secara langsung melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal. Ia menjelaskan kegiatan padat karya tahun ini merupakan pelaksanaan yang keempat kalinya secara berturut-turut Garut di lingkungan Pelabuhan Serui. Menurutnya, keberkelanjutan program tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga aset negara. Sebanyak 33 peserta dilibatkan dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari. Seluruh pembiayaan berasal dari daftar Lasian, pelaksanaan anggaran DIPA, kantor UPP kelas 2 Serui. Patoni menegaskan pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul transportasi laut yang mendukung distribusi logistik, mobilitas, penumpang, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menambahkan pelabuhan Serui saat ini telah didukung sebagai fasilitas pokok maupun penunjang memadai sehingga mampu melayani kapal dengan berbagai jenis dan ukuran, baik untuk distribusi logistik maupun angkutan penumpang. Melalui momentum tersebut, Patoni mengajak seluruh peserta bekerja dengan penuh semangat, disiplin, dan mengutamakan keselamatan kerja agar hasil kegiatan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pengguna jasa pelabuhan. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
3: Pendengar, Bupati Kabupaten Waropen, anak daerah aset menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dari Waropen, informasi dilaporkan Tabina Rumpaidus.
5: Pemerintah Kabupaten Waropen memperingati Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026 yang jatuh pada 23 Juli dengan menggelar upacara di lapangan Elias Paprindei Waropen. Peringatan tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Bersama kita wujudkan Papua Emas 2041 menuju Indonesia Emas 2045. Anak ceria hari ini, pemimpin hari esok. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI berinteraksi langsung dengan pelajar yang mengikuti peringatan Hari Anak Nasional. Di hadapan para siswa, Bupati menegaskan anak-anak Waropen saat ini merupakan aset berharga yang akan menentukan masa depan daerah dan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
6: Anak-anak Waropen yang ada hari ini adalah juga itu menjadi aset dan investasi terbesar daerah Waropen. Pada tahun 2045, anak-anak Waropen juga akan menghiasi anak Indonesia dan pada tahun Emas ke-45. Ketika Indonesia memasuki usia 100 tahun kemerdekaan, anak-anak yang hadir hari ini di tempat ini akan menjadi pemimpin. Amin.
7: Amin.
5: Franciscus Caverius Mote mengatakan anak-anak yang saat ini masih duduk di bangku sekolah akan menjadi generasi penerus yang memegang berbagai profesi penting di masa mendatang. Karena itu, mereka harus dipersiapkan sejak dini melalui pendidikan, pembinaan karakter, serta perlindungan terhadap hak-hak anak. Ia menambahkan, di tahun-tahun mendatang, anak-anak Waropen akan tumbuh menjadi guru tenaga kesehatan, pengusaha aparatur pemerintah, maupun profesi lainnya yang berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Waropen.
6: 100 tahun kemudian Anda akan jadi pemimpin, tetapi juga menjadi tenaga profesional, jadi guru, jadi tenaga kesehatan, bahkan aparat pemerintah, tapi lebih daripada itu, jadi pengusaha, petani, nelayan, dan juga menjadi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dalam kehidupan di masyarakat Kabupaten Waropen dan juga di Indonesia dimanapun.
5: Bupati juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan Hari Anak Nasional sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan hak anak, mulai dari hak memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan. Dalam interaksi yang berlangsung penuh keakraban, Bupati memberikan motivasi kepada para pelajar agar terus belajar dengan tekun, disiplin, dan memiliki cita-cita yang tinggi. Ia berharap generasi muda Waropen mampu bersaing serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Jemaat GKI Lilin Kecil Barawai Kap Serui sambut antusias tur wisata rohani dari Jemaat Siloam Poriksa Klasis Supiori Selatan. Informasi selengkapnya dilaporkan Agus Tanawani.
7: Tamu dari Jemaat Siloam Poriksa Klasis Supiori Selatan, puji syukur karena kami telah menerima dengan baik.
8: Jemaat GKI Lilin Kecil Barekap Serui Klasis Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen menyambut antusias kedatangan peserta tur wisata rohani Jemaat Siloam Poriksa Klasis Supiori Selatan Jumat 24 Juli 2026. Penyambutan peserta tur wisata rohani dilakukan secara adat mulai dari jalan masuk hingga menuju gedung gereja GKI Lilin Kecil Barekap Serui. Kehadiran rombongan kali ini tidak hanya diikuti kaum bapak tetapi juga persekutuan wanita, pemuda serta persekutuan anak dan remaja sekolah minggu Jemaat Siloam Poriksa. Ketua Majelis Jemaat GKI Lilin Kecil Barekap Serui, Pendeta Delima Randonkir STH atas nama seluruh jemaat menyampaikan selamat datang dan menyambut baik kehadiran peserta tur wisata rohani dari Jemaat Siloam Poriksa Klasis Supiori Selatan.
7: Puji Tuhan, atas perkenan Tuhan, campur tangan Tuhan, panitia penerima tamu dari Jemaat Siloam Poriksa Klasis Supiori Selatan. Puji syukur karena kami telah menerima dengan baik. Jemaat di Lilin Kecil Barawai Kap pun juga penuh antusias untuk menerima tamu yang datang. Kita percaya bahwa seluruh pelayanan yang dilakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk semua pihak, baik pemerintah, tapi juga semua jemaat yang memberikan topangan dan dukungan, baik tenaga dan moral untuk mensukseskan kegiatan ini. Kami atas nama jemaat, saya Pendeta Delima Randonkir, tidak dapat membalas semua kebaikan dari setiap orang, tapi percaya dengan sungguh Tuhan yang punya pelayanan dan gereja ini akan memberkati setiap orang yang telah berupaya memberikan topangan dan dukungan.
8: Sementara itu, Ketua Persekutuan Kaum Bapak Jemaat GKI Lilin Kecil Barekap Serui, Eren Sampasoi, mengatakan kehadiran peserta tur wisata rohani disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh warga jemaat khususnya Persekutuan Kaum Bapak. Menurutnya, kunjungan wisata rohani tersebut dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari dengan berbagai agenda kegiatan rohani. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat iman Kristiani dalam Kristus, sekaligus mempererat kasih dan persaudaraan sebagai keluarga besar Gereja Kristen Injili di Tanah Papua.
9: Kunjungan tur wisata rohani tamu dari Kabupaten Supiori Selatan, dari Jemaat Siloam Poriksa. Jemaat Siloam Poriksa ini di daerah jauh juga seperti di Miosnom, tapi mereka bisa ada di Serui di hari ini tanggal 24 Juli 2026. Tujuan wisata rohani untuk memberikan pertumbuhan iman bapak-bapak dan juga untuk jemaat. Jadi bagaimana kita membangun hubungan iman kita dengan jemaat-jemaat yang ada di kabupaten-kabupaten sekitar Provinsi Papua ya. Itu bagian yang penting kami lakukan. Persiapan kami kurang lebih 2 bulan untuk menjamu mereka. Jadi kami benar-benar sudah siap.
8: Sambutan hangat melalui atraksi adat yang disuguhkan warga jemaat GKI Lilin Kecil Barekap Serui mendapat apresiasi dari Ketua Panitia Tur Wisata Rohani Jemaat Siloam Poriksa Klasis Supiori Selatan Festus Rumkabu. Ia menyebutkan lebih dari 140 peserta mengikuti tur wisata rohani tersebut. Peserta terdiri atas persekutuan kaum bapak, persekutuan wanita, pemuda, serta persekutuan anak dan remaja sekolah minggu.
10: Ini Jemaat Siloam Poriksa, Klasis Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, dan kampung yang paling terakhir dari Kabupaten Supiori, yang ujung sekali akses perjalanan ke kota bahkan distrik tidak pakai darat, hanya jodoh saja perahu jodoh. Tapi kita kemarin tanggal 22 dari Poriksa ke Torido tumbuh kapal dan tadi malam kami naik ke Torido, datang ke sini ketemu dengan PKBL kecil dengan baik, jemputan luar biasa karena ini berkat Tuhan. Sehingga kami datang dengan jumlah peserta yang begitu banyak, 149 peserta. Nah, yang sekarang sudah ada di lokasi depannya Jemaat Lilin Kecil Barawai Kap.
8: Pelaksanaan tur wisata rohani Jemaat Siloam Porisa di Jemaat GKI Lilin Kecil Berekap Serui dijadwalkan berlangsung selama seminggu. Selain berbagai agenda kegiatan rohani, rombongan juga akan mengikuti penyuluhan kesehatan dan sejumlah kegiatan lainnya. Melalui kegiatan ini diharapkan hubungan persaudaraan antar jemaat semakin erat dan kehidupan iman warga gereja terus bertumbuh di dalam kasih Kristus. Agus Tanawani melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Laut Serui telah melakukan kegiatan padat karya yang melibatkan masyarakat setempat. Informasi selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.

Iya, dan pendengar, untuk informasi terakhir kami mohon maaf sedikit mengalami gangguan teknis, kendala, dan warta berita atau berita terakhir tadi sekaligus mengakhiri warta berita sore, Lintas Sore-Sore untuk edisi hari ini, edisi Jumat 24 Juli 2026. Mewakili seluruh kru kerja yang bertugas sore ini, editor Dodi Walesa dan saya Hansman, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.

0: Baik, saudara pendengar, 34 menit sudah kita lalui dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan kembali di sore hingga jelang malam hari nanti, saya Anggra Rani akan menemani ruang dengar Anda dengan berbagai hiburan musik dan juga deretan informasi yang akan hadir mewarnai kebersamaan kita di Lintas Seru Sore edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Ya, selamat sore saja bagi Anda para pendengar setia kami yang tengah mengikuti siaran kami melalui aplikasi streaming maupun frekuensi 96,4 MHz. Semoga Anda terhibur selalu via udara. Selamat beraktivitas dan selamat berapa saja di sore hari ini.
1: Saatnya Anda mendengarkan Pro Dangdut, Pro 1 RRI Serui, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur, rangkaian hiburan dari album Dangdut kami hadirkan menemani ruang dengar Anda.

terkait dengan Kepala Suku Masyarakat Adat Risei Sayati, Kabupaten Waropen, Yohan Rumayomi, mengencam keras aksi pembunuhan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh Kelompok Tentara Pembebasan Nasional atau Organisasi Papua Merdeka TPN-OPM. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang merenggut nyawa warga sipil, termasuk orang asli Papua, tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Ya, pernyataan tersebut disampaikan Yohan Rumayomi pada hari Jumat 24 Juli 2026 dan menurutnya masyarakat adat menginginkan Papua yang aman, damai, dan terbebas dari berbagai aksi kekerasan. Ia juga menilai pembunuhan terhadap warga sipil hanya membawa penderitaan bagi keluarga korban serta menciptakan rasa takut di tengah masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh pihak menghormati hak hidup setiap warga negara. Yohan juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas setiap kasus pembunuhan terhadap warga sipil dan memproses para pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Karena menurutnya, penegakan hukum yang adil sangat penting untuk memberikan kepastian hukum kepada korban dan keluarganya, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua. Selain itu, Yohan juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai bentuk kekerasan maupun ajakan yang berpotensi memecah belah persatuan. Ia berharap seluruh pihak lebih mengedepankan dialog, penghormatan terhadap hak hidup, serta penyelesaian setiap persoalan secara damai demi mewujudkan Papua yang aman, tentram, dan sejahtera. Yaitu informasi terkait dengan toko adat Waropen kecam dugaan pembunuhan warga sipil oleh TPM-OPM.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini, sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Ingat pesan ibu, karena sosok ibu adalah sosok yang dihormati oleh semua orang dalam berbagai peranannya. Ingat pesan ibu sebagai pemungkas bahwa jika kita tidak menerapkan protokol kesehatan, kita bisa kehilangan ibu kita. Maka ingatlah selalu pesan ibu, yaitu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, karena bisa membahayakan diri kita, keluarga kita, dan jangan sampai menyesal tidak mendengarkan pesan ibu, karena bisa ibumu sendiri menjadi korban dari kelalaian diri kita. Pesan ini kerjasama RRI dan BNPB.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Dangdut adalah kita.

0: Emang, kangkung iya sabengget sabaraha?
1: Oh, nggih, Mbak Ayu. Murah, Kang Salewu mawon.
2: Eh, kau, Mislang. Awak lagi nyari pare buat dimasak istri di rumah. Ada?
3: Eh, Den Mislang. Gogo sok pesanan kuni amika?
1: Nggih, Pak Pinsar. Parene sawek kosong. Kangge Mbak Berta, sampun kulo siapaken pentas kresek.
4: Ragam bahasa dan budaya tersebar di Nusantara. Berbeda, namun tetap Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Dangdut Republik.
5: Baik, saudara pendengar setiap program Satu RRI Serui dimanapun Anda berada, khususnya pencinta musik dangdut, demikian telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Rangkaian hiburan dari Tembang Dangdut menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Ya, 8 menit sudah kita lalui dari pukul 17. Dan menemani ruang dengar saudara, kami akan hadirkan beberapa informasi seputar ekonomi kreatif yang dilansir dari laman rri.co.id untuk Anda di sore hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, untuk informasi seputar ekonomi digital, kami hadirkan ke ruang dengar saudara di sore hari ini.

Ya, kita awali informasi yang pertama terkait dengan OJK dorong prajurit Kodam 18 Kasuari waspadai kejahatan keuangan digital. Ya, pendengar, dari laman rri.co.id, Manokwari, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya mendorong prajurit Kodam 18 Kasuari meningkatkan literasi keuangan digital sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dan mencegah terjadinya kejahatan di sektor keuangan. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi keuangan bertajuk Cerdas Literasi Keuangan Digital Hidup Sejahtera Menuju Indonesia Emas yang digelar di Aula Makodam 18 Kasuari pada Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti

dari 300 prajurit TNI Kodam 18 Kasuari dan hadir dalam kegiatan tersebut Kepala OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya Budi Rahman, juga Pangdam 18 Kasuari Majen TNI Christian Kurnianto Tehuteru, Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Papua Kresna Aditya Payokwa, serta Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat Melinda WN Barahima. Kepala OJK Papua Barat dan Papua Barat Daya Budi Rahman mengatakan prajurit TNI memiliki peran penting tidak hanya dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara, tetapi juga dalam membangun ketahanan ekonomi keluarga. Ia pun menilai, pemahaman mengenai pengelolaan keuangan yang baik diperlukan agar prajurit dan keluarganya dapat memanfaatkan berbagai layanan keuangan secara aman dan bertanggung jawab. Ya, dalam edukasi tersebut, OJK turut memperkenalkan sejumlah kanal perlindung konsumen yang dapat digunakan masyarakat, di antaranya Indonesia Anti-Scam Center atau IASC untuk melaporkan dugaan penipuan transaksi keuangan, Sipasti untuk pelaporan aktivitas keuangan ilegal, serta aplikasi portal perlindungan konsumen atau APPK untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pertanyaan maupun pengaduan terkait pelaku usaha jasa keuangan atau PUJK yang berizin dan diawasi OJK. Sementara itu, Pangdam 18 Kasuari Majen TNI Christian Kurnianto Tehuteru mengapresiasi edukasi literasi keuangan yang diberikan OJK kepada para prajurit. Karena menurutnya, kesiapan prajurit dalam menjalankan tugas negara perlu didukung kondisi ekonomi keluarga yang sehat. Karena itu, prajurit diingatkan agar mampu mengelola penghasilan dengan bijak dan tidak terjebak dalam pola hidup konsumtif. Ya, melalui kegiatan tersebut, OJK berharap prajurit Kodam 18 Kasuari dapat menjadi agen literasi keuangan, baik di lingkungan keluarga, satuan maupun masyarakat. Dan langkah ini diharapkan mampu memperluas pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan keuangan yang sehat, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap praktik keuangan ilegal dan berbagai modus penipuan digital yang semakin berkembang di era teknologi. Ya, pendengar, itu informasi terkait dengan OJK dorong prajurit Kodam 18 Kasuari waspadai kejahatan keuangan digital.

Ya, pendengar, kita beralih pada informasi selanjutnya dari ya, terkait dengan guna mendorong ekonomi digital, BIPB resmikan Kristal Kasuari. Yang dilansir dari laman rri.co.id, tepatnya dari Sorong, kantor perwakilan Bank Indonesia Papua Barat, membuka secara resmi perhelatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Kristal Kasuari 2026 dengan mengangkat tema Harmoni Digital, Kolaborasi Membangun Inklusi dan Inovasi Ekonomi Digital di Bumi Kasuari yang berlangsung selama 2 hari, terhitung sejak tanggal 23 hingga 25 Juli 2026 di 2 tempat yang berbeda, yakni Gedung Lambert Jitmau dan kantor halaman kantor Wali Kota Sorong. Ya, kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, SPDI MM, didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Setian, yang bertempat di Gedung Lambert Jitmau Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Kamis 23 Juli 2026. Mewakili Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Ahmad Nausrau selaku Wakil Gubernur Papua Barat Daya dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah memberi dukungan terhadap Bank Indonesia atas terselenggaranya Kristal Kasuari 2026. Dengan sistem pembayaran dan penggunaannya semakin luas, khususnya di wilayah Papua Barat Daya, menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah ini adalah masyarakat yang cerdas, masyarakat yang siap menyesuaikan pengaktifan kris ini. Ya, untuk itu diharapkan agar kegiatan ini dapat menjadi momentum yang baik bagi publik guna meningkatkan literasi digital dan inklusi keuangan sekaligus memperluas ekosistem transaksi digital di tengah masyarakat di wilayah Papua Barat Daya ini. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Setian, mengutarakan bahwa sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki mandat untuk menjaga kelancaran keamanan, efisiensi dan keandalan sistem pembayaran sebagai fondasi utama perekonomian nasional. Kata Setian, berbagai inovasi sistem pembayaran akan terus dikembangkan guna menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Dan salah satunya adalah Kris Cross Border, kini dapat digunakan di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, dan juga Jepang Cross Border, Korea Selatan dan Tiongkok atau China, sehingga memudahkan masyarakat Indonesia dalam bertransaksi di luar negeri dengan menggunakan aplikasi pembayaran domestik. Ya, kegiatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat transaksi digital, memperkuat kapasitas pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi pembayaran, serta mendorong terciptanya peluang ekonomi baru. Yang lebih adaptif terhadap perkembangan digital. Dan pada kegiatan tersebut, serangkaian acara dilaksanakan seperti talk show, sosialisasi sistem pembayaran digital, jelajah rasa, dan juga Bank Indonesia sosial seperti Discovery Zone Torang Kalaran, serta berbagai kegiatan olahraga dan sosial seperti Sumba, donor darah, kompetisi ekspor, dan kreasi pentas seni. Ya, pendengar, itu dari Sorong terkait dengan guna mendorong ekonomi digital, Bank Indonesia Papua Barat resmikan Kristal Kasuari.

Ya, pendengar, itulah dua informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara di sore hari ini. Semoga bermanfaat dan juga dapat menambah agenda informasi pada ruang dengar Anda. 21 menit sudah kita lalui dari pukul 17 dan kami kembali akan menghadirkan rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Harapan kami semoga Anda terhibur selalu via udara.

0: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, saudara pendengar, 48 menit sudah kita lalui dari pukul 17 waktu Indonesia Timur dan kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita. Harapan kami semoga terhibur via udara. Selanjutnya, bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, ke ruang dengar Anda jelang azan maghrib untuk daerah Serui dan sekitarnya. Maka rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami kami hadirkan menemani ruang dengar saudara. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, 27 menit sudah kita lalui dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, demikian telah kami hadirkan ke ruang dengar saudara rangkaian lagu-lagu religi bernuansa islami, dan juga telah kita ikuti bersama azan maghrib untuk daerah Serui dan sekitarnya. Menemani kebersamaan kita kembali rangkaian hiburan kami hadirkan ke ruang dengar saudara.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health
2: yang lemah banget.
1: Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
2: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
3: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Theo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: Baik, saudara pendengar, tepat di pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani ruang dengar Anda di saat ini. Dan selanjutnya, program 1 RRI Serui akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jayapura guna mengikuti Warta Berita Gema Papua edisi hari ini. Selamat malam dan selamat mengikuti.
1: Ya, pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Timur kita akan bergabung dengan RRI Merauke untuk menyiarkan Warta Berita Gema Papua Sekorwil Nusantara 1 Papua.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Jumat 24 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan.

0: dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya Jessica Ardana. Kita awali berita yang pertama dari RRI Merauke. Personel Satgas TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 tahun 2026 Kodim 1707 Merauke melaksanakan apel pagi di Kampung Wanam, Distrik Ilwayap, Kabupaten Merauke, Papua Selatan dalam rangka untuk mengecek kesiapan personel dan memberikan pengarahan sebelum turun ke lokasi pekerjaan. Laporan Dwi Juniarti.
1: Dalam arahannya, Komandan SSK Satgas TMMD ke-129 Kodim 1707 Merauke, Letda CZI Irwandi Bunga menekankan tiga hal utama, kedisiplinan, kekompakan, dan semangat kerja. Ia meminta seluruh personil memastikan setiap sasaran program TMMD dikerjakan secara optimal. Letda Irwandi juga mengingatkan anggota Satgas untuk saling membantu dan mengutamakan keselamatan kerja selama bertugas di lapangan. Menurutnya, keberhasilan TMMD tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari kedisiplinan dan kebersamaan personil dalam pengabdian kepada masyarakat.
2: Tentunya di sini ada program-program dan progres yang ingin kita capai. Sepertinya pembangunan ini sekiranya cepat terlaksana, tercapai dengan maksimal dan sesuai dengan waktu. Harapannya seperti itu. Bahkan lebih bagus lagi kalau selesai sebelum waktunya. Artinya pas waktu kita masih bisa ada istirahat. Jangan sampai kerjaan belum selesai, masih banyak tunggakan kita di belakang kemudian hari.
1: Melalui apel pagi tersebut, Kodim 1707 Merauke berharap seluruh anggota Satgas memiliki komitmen yang sama. Dengan kerja maksimal, seluruh sasaran fisik maupun non-fisik TMMD ke-129 ditargetkan tercapai sesuai jadwal, bahkan lebih cepat dari rencana. TMMD ke-129 Kodim 1707 Merauke tahun ini memfokuskan kegiatan di wilayah distrik Ilwayap dengan melibatkan personil TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Dwi Juniarti melaporkan.
0: SMK Kesehatan Anigo Nabire berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan dalam menjawab tenaga kesehatan di wilayah Papua Tengah. Informasi selengkapnya dilaporkan Robi Vanindi.
3: Pendidikan vokasi khususnya di bidang kesehatan menjadi peluang krusial dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas bagi pembangunan daerah. Untuk itu, SMK Kesehatan Anigo Nabire terus meningkatkan mutu pembelajaran dan menyiapkan lulusan yang kompeten, berkarakter, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Ketua Yayasan Harapan Nusantara Dauto Papua sekaligus Kepala Sekolah SMK Kesehatan Anigo Nabire Yosafat Nawipa SPD kepada RRI Kamis 23 Juli 2026 menjelaskan bahwa pihaknya telah melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun pelajaran 2026-2027 bagi siswa baru selama 3 hari pada tanggal 13 hingga 15 Juli 2026. Menurutnya, SMK Kesehatan Anigo secara rutin menggelar pertemuan dengan orang tua wali siswa, terutama pada momen penting seperti penerimaan murid baru, masa pengenalan lingkungan sekolah, serta terus melakukan sosialisasi program khusus.
4: SMK Kesehatan Anigo ini sebagai rutin untuk di mana siswa itu masuk kelas 1 atau kelas 10, sehingga kita hadirkan orang tua. Kita jelaskan pembiayaan, jelaskan untuk MPLS-nya kemarin seperti begini, tidak ada kekerasan, sudah akan kita buatkan seperti itu. Nanti anaknya praktik. Karena anak-anak di sini ini kan mereka keinginannya besar itu kan harus melihat, sehingga kita fokus untuk kelas 10 itu. Kita kasih kenalkan dulu untuk dia punya labnya, alat-alatnya apa-apa semua. Masing-masing jurusan dapat prodi. Prodi keperawatan medis, prodi keperawatan sosial, prodi keperawatan kebidanan, prodi keperawatan farmasi.
3: Sementara itu, salah satu orang tua siswa, Freni Ano, memberikan apresiasi kepada pihak yayasan maupun sekolah SMK Kesehatan Anigo yang telah mencetak tenaga-tenaga kesehatan yang sangat luar biasa dan siap ditempatkan di pelosok-pelosok di Papua Tengah. Menurutnya, SMK Anigo merupakan salah satu lembaga pendidikan kejuruan di Papua Tengah yang fokus di bidang kesehatan dan sosial yang telah menjadi penghasil lulusan tenaga kesehatan tingkat menengah di wilayah Nabire dan sekitarnya.
5: Kita melihat banyak anak-anak Papua OAP-an

0: OAP atau orang asli Papua yang bisa menangani masalah kesehatan.
1: SMK Anigona Bire memiliki harapan yang besar kepada pemerintah daerah, baik tingkat kabupaten maupun provinsi, untuk memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan gedung sekolah, penambahan ruang kelas, ruang laboratorium, serta penyelesaian pagar keliling sekolah. Pada kesempatan itu, Yosafat Nawipa berharap peserta didik untuk tetap menjaga kedisiplinan, etika, moral, dan kesehatan diri di era globalisasi saat ini, termasuk isu penyakit menular HIV/AIDS yang terus meningkat di Papua Tengah, terutama Kabupaten Nabire. Para siswa, khususnya orang asli Papua, juga diingatkan untuk menjaga integritas serta memiliki komitmen sehingga nantinya kembali dan mengabdi di daerah masing-masing. Robi Vanindi melaporkan.
2: Yayasan Gapai Harapan berkolaborasi bersama UNICEF dan pemerintah daerah Biak Numfor melaksanakan kegiatan pelatihan sanitasi sekolah yang ramah iklim dan inklusif di Papua. Program Papua Tangguh tahun 2026 melibatkan 10 sekolah dasar. Laporan Ririn Arini.
3: Yayasan Gapai Harapan berkolaborasi bersama UNICEF dan pemerintah daerah Biak Numfor melaksanakan kegiatan pelatihan sanitasi sekolah yang ramah iklim dan inklusif di Papua. Program Papua Tangguh tahun 2026 melibatkan 10 sekolah dasar di Kabupaten Biak Numfor berlangsung selama 2 hari pada 22 hingga 23 Juli 2026. Dalam kesempatan ini, perwakilan UNICEF Papua, Reza Hendrawan, mengatakan setelah sukses mendukung Biak Numfor sebagai kabupaten pertama di tanah Papua yang bebas buang air besar sembarangan pada tahun 2023, UNICEF Papua kini kembali dengan mendorong program sanitasi sekolah yang ramah iklim dan inklusif. Ia menjelaskan capaian ini berhasil mengubah perilaku masyarakat tak lepas dari dukungan luar biasa pemerintah daerah dan warga Biak Numfor. Kini fokus dialihkan ke lingkungan pendidikan mulai dari SD, SMP, hingga SMA agar menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Menurutnya, program ini dapat berjalan melalui 3 komponen dasar, yaitu pertama, ketersediaan sarana dasar yakni sumber air bersih, toilet terpisah laki-laki dan perempuan yang bersih, serta sarana cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan ketiga, manajemen sekolah yang memastikan sarana tersebut terus terawat dan terkelola dengan baik. Dalam tahap awal, program ini menyasar 10 sekolah jenjang sekolah dasar sebagai percontohan.
4: Iya, sanitasi sekolah itu sangat penting ya, karena berdasarkan beberapa penelitian, keterisian sanitasi sekolah itu erat hubungannya dengan kesehatan. Misalnya praktek cuci tangan pakai sabun yang sederhana seperti itu, ternyata dia bisa menurunkan angka sakit bahkan angka absensi gitu. Nah, kalau kesehatannya meningkat, tentunya yang kedua adalah pendidikannya juga akan meningkat. Angka kehadiran meningkat, mereka bisa ada setiap hari di sekolah, belajar dengan baik, ya, prestasi juga bisa menjadi meningkat. Intervensi kita di level SD ya, sekolah dasar. Anak-anak SD ini adalah anak-anak yang usianya cukup tepat untuk mempromosikan perubahan perilaku jika lingkungannya mereka tepat, gitu. Ya, jika ada contoh, jika ada sistemnya di sana, ada sarananya, ada panutannya, maka anak-anak ini dengan cepat akan bisa berubah perilaku. Kalau mereka cepat berubah perilaku, mereka bisa menjadi agen perubahan. Nah, agen perubahan itu buat teman-teman sendiri.
3: Sementara ya. Itu mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Irene Samberi SSMSC mengapresiasi langkah kolaboratif ini. Menurutnya urusan layanan dasar bersifat kompleks dan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Ia menambahkan konsep sanitasi ini sejalan dengan upaya yang telah berjalan sebelumnya, mulai dari gerakan cuci tangan hingga penghentian buang air sembarangan.
5: Pelatihan sekolah, sanitasi sekolah yang ramah iklim dan inklusif di Kabupaten Biak Numfor ini melibatkan 10 sekolah dasar sebagai pilot project untuk sekolah-sekolah tersebut membuat program-program sanitasi yang dibantu oleh UNICEF dan teman-teman di Yayasan Gapai. Ya, harapannya ke depan melalui pelatihan ini setiap sekolah akan mampu mengimplementasikan program sanitasi di sekolah masing-masing, dan tidak hanya sampai di situ, selanjutnya mereka bisa mengimbaskan konsep baik ini ke sekolah-sekolah lain juga.
3: Kepada 10 sekolah yang menjadi percontohan, diharapkan melalui pelatihan ini menjadi bekal dan landasan untuk terus bergerak secara konsisten dan bisa ditularkan ke sekolah-sekolah lainnya. Kegiatan ini juga menghadirkan pihak kesehatan baik dari Dinas Kesehatan maupun Puskesmas.

0: Ririn Arini melaporkan.
1: Program mahasiswa KKN Kelompok 47 sejalan dengan program Kelurahan Ano Taurei, Kabupaten Kepulauan Yapen, laporan Cindy Faidiban.
2: Kelurahan Ano Taurei, Kabupaten Kepulauan Yapen menerima kehadiran mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Kelompok 47 Universitas Cendrawasih yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat selama kurang lebih 1 bulan. Program kerja yang diusung mahasiswa KKN dinilai sejalan dengan program prioritas yang telah disusung oleh pemerintah Kelurahan Ano Taurei. Kepala Kelurahan Ano Taurei, Sergei Anina menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Universitas Cendrawasih atas kepercayaan menempatkan mahasiswa KKN di wilayahnya. Ia menambahkan kehadiran mahasiswa KKN sangat membantu pemerintah Kelurahan Ano Taurei karena program yang akan dilaksanakan memiliki kesamaan tujuan dengan program kerja kelurahan sehingga diharapkan dapat berjalan secara terpadu dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
3: Kami pemerintah Kelurahan Ano Taurei juga bersyukur dan berterima kasih juga kepada Universitas Cendrawasih yang hari ini kurang lebih nanti 1 bulan ke depan mahasiswa dari Universitas Cendrawasih akan melakukan KKN di wilayah kami, Kelurahan Ano Taurei. Kami menyampaikan terima kasih dan juga kami bersyukur karena dengan kehadiran adik-adik mahasiswa di wilayah pemerintahan kami itu sangat membantu program-program kegiatan, program kerja yang ada di pemerintah kelurahan juga tetapi disinkronkan dengan program kerja yang dari adik-adik mahasiswa.
2: Sementara itu, Ketua KKN Kelompok 47 Rian Putra Reuni mengatakan bahwa 3 program utama yang akan dijalankan merupakan hasil observasi langsung di lapangan dan telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan pemerintah Kelurahan Ano Taurei.
4: Kami dalam rangka kuliah kerja nyata yang di KKN tematik yang dilakukan UNCEN ya, kami di sini untuk hadir bukan untuk mengilmui atau menggurui masyarakatnya itu, tapi kami hadir di sini untuk membantu apa yang menjadi kendala atau keluhan masyarakat. Kemudian kami kemarin sudah lakukan beberapa observasi, kita jalan-jalan di sore hari kemarin. Proker kita itu ada 3 proker. Pertama itu pemetaan wilayah. Kebetulan di sini belum ada sama sekali pemetaan wilayah mengenai daerah Kelurahan Ano Taurei ini, sehingga nanti kita akan melakukan pendataan terlebih dahulu. Dan proker kedua yaitu membuat petunjuk sampah, artinya di setiap pelang-pelang itu kita akan adakan petunjuk sampah, baik sampah organik maupun anorganik. Kemudian nanti kita akan adakan bangun tempat sampah juga di beberapa titik. Kemudian yang terakhir itu kita akan buat mungkin dari bagian suborganisasi kantor Kelurahan Ano Taurei sendiri, karena di sini bagian yang masih tercantum nih masih bagian nama dan beberapa pegawai juga sudah pensiun.
2: Dia berharap melalui kolaborasi ini program yang dijalankan dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
1: Puluhan calon mahasiswa program studi Diploma 3 Keperawatan Merauke, Poltekkes Kemenkes Jayapura, resmi mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB tahun akademik 2026-2027. Laporan Dwi Juniarti.
5: Kegiatan yang mengusung tema menjadi institusi pendidikan tenaga kesehatan yang unggul, produktif, dan berwawasan global tahun 2029 ini berlangsung selama 3 hari, 22 hingga 24 Juli 2026. Sebanyak 69 orang calon mahasiswa dan mahasiswa D3 Keperawatan Merauke turut serta dalam rangkaian PKKMB. Ketua Prodi D3 Keperawatan Merauke M. Saljan dalam sambutan menyampaikan bahwa sejak mengikuti PKKMB, para peserta sudah sah menjadi bagian dari keluarga besar Poltekkes Kemenkes Jayapura. Ia menekankan tidak ada perbedaan antara mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan. Pihak Prodi lanjutnya hadir sebagai pelayan untuk menyiapkan kebutuhan mahasiswa, terutama dalam kegiatan pembelajaran dan praktek.
6: Dan semoga Anda akan menjadi mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas dan sesuai dengan kita punya visi. Kita adalah menjadi lulusan-lulusan yang unggul dan siap bersaing secara global maupun internasional.
5: Saljan juga berpesan agar mahasiswa baru menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan kampus, serta belajar dengan baik untuk menggapai cita-cita menjadi perawat profesional yang berguna bagi masyarakat.
6: Belajar dengan baik untuk mencapai cita-cita Anda di dalam menggapai Anda sebagai seorang perawat yang profesional nantinya, yang berguna bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Papua Selatan, terkhusus di Kabupaten Merauke.
5: Selama kegiatan berlangsung, ia meminta mahasiswa menjaga stamina dan kesehatan agar dapat mengikuti seluruh rangkaian acara dengan baik. Para mahasiswa pun juga diminta mengenal lebih dekat sarana-prasarana, dosen, tenaga administrasi, hingga senior. PKKMB ini menjadi langkah awal bagi para calon tenaga kesehatan untuk memahami budaya akademik, sistem pembelajaran, dan nilai-nilai yang dijunjung Poltekkes Kemenkes Jayapura sebelum memulai perkuliahan. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. Dalam rangka memperingati Hari Doa Syukur Persekutuan Wanita atau PWGKI di Tanah Papua, Persekutuan Wanita GKI Klasis Bovendigul menggelar penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan bagi siswa-siswi YPK Sion Tanah Merah. Laporan Septianing Nurjana.
7: Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian gereja terhadap kesehatan dan kesejahteraan generasi muda serta pelayanan gereja di bidang kesehatan sekaligus upaya meningkatkan kesadaran anak-anak tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat sejak usia dini. Ketua Klasis GKI Bovendigul, Pendeta Mirela C. Manusama, mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian menyongsong perayaan Hari Doa Syukur Persekutuan Wanita GKI Setanah Papua. Menurutnya, tema tahun 2026 yang mengangkat semangat kepedulian diwujudkan melalui aksi nyata pelayanan kasih kepada masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.
8: Karena itu oleh tim kerja bersama dengan Badan Pekerja Klasis Bovendigul, kami melakukan kepedulian dalam bentuk pelayanan kasih yang tadi sudah didahului dengan penyuluhan kesehatan dari Ibu Dokter dan juga para medis dari Puskesmas Tanah Merah, tetapi juga sebentar ada pemeriksaan kesehatan ya untuk anak-anak semua.
7: Ia juga menambahkan melalui penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan, kondisi kesehatan para siswa dapat diketahui sejak dini, sehingga bila ditemukan gangguan kesehatan dapat segera ditangani. Ia berharap seluruh siswa memahami bahwa menjaga kesehatan merupakan investasi penting untuk meraih cita-cita di masa depan. Pendeta Mirela juga mengajak para siswa menerapkan pola hidup sehat mulai sekarang agar dapat menjalani pendidikan dengan baik hingga jenjang yang lebih tinggi.
8: Mau jadi orang yang sukses ya, mau jadi orang yang punya pekerjaan yang baik, maka mulai dari sekarang harus menjaga kesehatan. Ya, kesehatan itu juga bagian yang penting. Biar kita pintar, biar kita punya uang banyak, tapi kalau kita sudah sakit-sakit, toh tidak mungkin lagi mau sekolah, tidak mungkin lagi mau bisa kerja, toh biar orang tua kita mampu juga, tapi kalau kita sakit-sakit, tidak bisa sekolah yang tinggi lagi, mau bagaimana?
7: Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari para siswa dan menjadi salah satu bentuk pelayanan gereja yang tidak hanya berfokus pada pembinaan iman, tetapi juga kepedulian terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya generasi muda. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Sekolah Negeri Khusus Pariwisata Papua meluncurkan inovasi presensi digital buatan siswa sendiri guna menghadirkan solusi atas kendala pencatatan kehadiran siswa yang kerap dihadapi para guru di kelas. Berikut laporan Maldi Kesaulia.
9: Siswa kelas 12 jurusan pengembangan perangkat lunak dan game Sekolah Negeri Khusus Pariwisata Papua yang tergabung dalam tim ngoding S1 Smart berhasil menciptakan inovasi presensi digital. Produk ini hadir sebagai solusi atas kendala pencatatan kehadiran siswa yang kerap dihadapi para guru di kelas. Kepala Sekolah SNK Pariwisata Papua, Ana Rebeka Rumbiak, memberikan apresiasi atas pencapaian para siswa tersebut. Meskipun terlihat sederhana, kehadiran aplikasi presensi digital TNS ini dinilai sangat membantu efisiensi operasional sekolah, terutama dalam memastikan akuratnya data kehadiran murid.
10: Jadi ya, ini membantu pihak orang tua juga untuk mengetahui apakah anaknya memang tiba di sekolah, jam berapa, dan juga kembali ke rumah atau setelah dia belajar itu jam berapa dia sudah keluar dari sekolah. Jadi bisa membantu orang tua untuk mengontrol dan juga untuk wali kelas bisa mengetahui bahwa anak ini dia ada di sekolah. Nah, karena ada salah satu syarat untuk di kurikulum Merdeka maupun pendekatan pembelajaran mendalam ini, salah satu kenaikan untuk syarat naik kelas adalah presensi kehadiran di kelas. Harus minimal 25% dari jumlah hari efektif. Sehingga itu sangat membantu kami untuk mengetahui berapa banyak jumlah ketidakhadiran anak di sekolah, karena itu yang presensi ini tidak hadir ya, tetapi tidak hadir itu karena ada alasan. Memang karena tanpa keterangan, sakit, atau izin. Nah, kalau dia tidak hadir di presensi ini, maka akan ada keterangan. Keterangan itu akan disampaikan orang tua kalau dia memang izin atau sakit. Nah, tetapi juga untuk wali kelas, untuk pihak sekolah, untuk itu kami mengapresiasi hasil ini yang bisa mereka memahami kesulitan yang dihadapi oleh guru, wali kelasnya, tetapi juga untuk sekolah.
9: Sementara Kepala Bidang Mutu dan Layanan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua, Elia Waromi, berharap inovasi presensi digital karya siswa ini dapat mendukung transformasi pendidikan melalui pemanfaatan teknologi. Dikatakan penerapan presensi digital juga sejalan dengan program peningkatan mutu pendidikan untuk memastikan peserta didik benar-benar mengikuti proses pembelajaran di sekolah.
11: Jadi ini jadi contoh bagi sekolah-sekolah. Memang sekolah lain saya lihat sudah ada absensi, tapi bukan sekolah yang bikin. Itu mereka kerjasama dengan ya, pihak dua dan tiga. Ya, artinya saya apresiasi karena dari siswa sendiri di dalam sekolah itu dengan jurusan PPLG, kemudian mereka bisa menciptakan fasilitas yang digunakan oleh mereka kembali gitu. Jadi manfaatnya bagi mereka, ya, tidak bermanfaat bagi orang lain, tapi untuk mereka sendiri dalam mengawasi mereka hari-hari ada di sekolah. Membantu sehingga ini menjadi referensi bagi sekolah lain, 4 sekolah yang ada di bawah kita itu untuk bisa datang belajar, kemudian bisa dijadikan absen juga di sekolah-sekolah negeri khusus supaya mengawasi pergerakan siswa, sehingga kita bisa dapat angka-angka yang pasti, karena dalam perencanaan itu kita tidak bisa raba-raba angka yang tidak pasti. Sejumlah siswa yang hadir itu harus kita
9: Ditambahkan Jessikiel Siahaan, Ketua Tim Ngoding S1 Smart, mengatakan sistem presensi digital terintegrasi langsung dengan aplikasi dan pemantauan orang tua murid melalui pesan singkat WhatsApp. Dikatakan inovasi ini lahir dari hasil analisis dan evaluasi keluhan tenaga pengajar terhadap efisiensi pengolahan data kehadiran. Selain mempermudah rekapitulasi data bagi guru, inovasi ini juga menyasar keterlibatan orang tua dalam memantau kedisiplinan anak secara real time.
12: Kita membuatkan absensi ini untuk mempermudah guru membuat absensi ini gampang untuk direkam. Mungkin itu aja dari saya. Kita akan tes dulu absensi ini. Dia akan terbaca dan langsung masuk ke aplikasi sistem. Setelah itu nanti di aplikasi sistem nanti perwali kelas bisa akses aplikasi tersebut untuk melihat data siswa tersebut. Dan bisa dilihat siswa tersebut hadir atau tidak. Dan fungsi yang paling terpentingnya adalah orang tua. Orang tua bisa mendapatkan notifikasi WhatsApp oleh sistem ini. Itu gunanya agar orang tua tidak khawatir dengan anaknya di sekolah.
9: Selain untuk memenuhi kebutuhan internal, pihak sekolah akan terus mengembangkan aplikasi ini sebagai peluang bisnis yang dapat memberikan penghasilan bagi para siswa pembuatnya, bahkan membantu penyediaan dan penerapannya di sekolah lainnya yang membutuhkan. Nolik Saulia melaporkan.
1: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jessica Ardana mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
13: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Saudara pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Gema Papua dari RRI Merauke yang diikuti oleh Korwil Nusantara 1 Papua bersama Jessica Ardana yang telah hadir dengan rangkaian informasi dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. 30 menit sudah kita lalui dari pukul 19 waktu Indonesia Timur dan menemani ruang dengar Anda, khususnya bagi umat Kristiani, ke ruang dengar saudara, rangkaian hiburan dari album religi bernuansa Kristiani akan kami hadirkan menemani ruang dengar saudara. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, 56 menit sudah kita lalui dari pukul 57 menit ya, sudah kita lalui dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan kami sudah saja rangkaian hiburan dari album religi bernuansa Kristiani yang telah hadir menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Ya, jelang pukul 20 di mana kami akan hadirkan program acara drama radio, maka ke ruang dengar Anda kembali rangkaian hiburan kami hadirkan menemani kebersamaan kita.

0: Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar mempersembahkan sandiwara radio berjudul Payung Sang Benteng. Naskah oleh Sunarti Tasik Maliling. Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar.
1: Sabtu, 25 Mei 2019. Kulangkahkan kakiku yang tak cukup sepasang lagi menuju ke suatu tempat yang belum pernah kupijak. Hanya dengan satu tujuan, keikhlasan untuk berbagi ilmu serta pengalaman kepada masyarakat tentang pencegahan bencana alam. Semoga berkah. Amin. Buku catatanku di mana ya? Mungkin ketinggalan di atas angkot.
2: Buku catatan warna biru ini yang kita cari.
1: Oh iya, benar sekali.
2: Tadi di atas PT-PT, kulihat kepegang ini buku. Terus jatuh, Ki.
1: Terima kasih ya.
2: Bikin apa, Ki, di sini? Karena kayaknya bukan Ki orang sini.
1: Iya, ada pekerjaan.
2: Pekerjaan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan agar tidak terjadi bencana.
1: Kok kamu tahu?
2: Tadi enggak sengaja Kiku baca buku catatan, tak. Tapi saya cuma mengingatkan saja, karena di sini masih banyak masyarakatnya yang acuh.
1: Dari mana kamu tahu?
2: Saya bersama teman-teman juga menjadi sukarelawan, dan kami di sini sudah sekitar 2 bulan.
1: Bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bencana alam adalah suatu keberhasilan buat saya.
2: Tapi akan susah, Ki, itu.
1: Jika kita belum berperang, maka kita tidak akan tahu kita menang atau kalah, kita berhasil atau tidak. Hujan akan segera turun. Saya harus segera tiba di rumah Pak Slamet.
2: Pak Slamet? Pak Slamet yang orang Jawa itu?
1: Kamu kenal?
2: Ku kenal, Ki, iya. Kepala desa itu di sini. Timku juga kebetulan tinggal sama beliau.
1: Hebat ya Pak Slamet, bisa menjadi pemimpin di daerah yang bukan asalnya.
2: Istrinya asli dari kampung sini. Dia orangnya baik loh, dan sangat peduli terhadap alam. Rumahnya sekitar 200 meter lagi, pas dakian sebelah kiri. Mari, Ki, saya antar Ki ke sana.
1: Anak-anak itu mandi di sungai, itu kan berbahaya.
3: Cepat pergi dari sungai itu, Dek. Cuaca tidak mendukung untuk kalian mandi-mandi di sungai.
4: Wei, kenapa? Kenapa lu marah-marahi anaknya orang?
3: Saya tidak memarahi, Pak. Tetapi saya menyuruh anak-anak itu segera naik dari sungai. Karena cuaca tidak bersahabat, sebentar lagi sudah akan hujan. Bahaya buat mereka.
4: Wei, ku kasih tahu, Kina. Dari zaman nenekku, saya pilagi ini dengan anak-anakku semua serinji mandi-mandi di sungai ini. Tapi tidak kenapa-kenapa, Ci. Lagian kalau terjadi sesuatu, bukan Ci urusan ta. Jadi jangan maki sota. Ingat, nah. Jangan kebuat keributan di sini. Lebih baik urus Mie dulu di Rita sendiri.
5: Namanya Deng Naba. Begitu memang karakternya. Jadi bagaimana? Menyerah, Miki?
1: Ya tidaklah. Yuk.
3: Aduh. Aduh. Sakit.
2: Astagfirullah. Mari ke sini-sini. Saya bantu, Ki. Mari saya bantu, Ki.
3: Aduh. Aduh.
2: Jangan dipaksa dulu jalan. Masih sakit itu kaki tak. Sedangkan kaki tak yang satu.
1: Maksud kamu kaki yang satunya sudah tidak berfungsi lagi?
2: Mak, maaf, Di, tapi bukan begitu maksudku, Kodong.
1: Gak apa-apa, saya sudah terbiasa.
2: Hati-hati, Ki. Jalannya licin, apalagi kita sudah di dakian menuju rumahnya Pak Selamat. Jalannya sedikit curam.
1: Iya.

0: Aduh.
1: Wah, syukurlah kamu sudah bangun, Endo.
0: Apa yang terjadi pada saya, Pak?
1: Gini loh, kamu terpeleset dari dakian yang menuju ke rumah Bapak ini, sehingga kamu itu tidak sadarkan diri. Memang jalannya itu sangat licin, apalagi kalau hujan mengguyur.
0: Saya minta, Pak.
1: Iya, Bapak itu sudah mendengar cerita kamu dari Nak Andi.
0: Berdasarkan pengalaman saya kemarin, pagi ini saya rencananya akan memperbaiki jembatan yang sudah rusak. Serta membuat anak tangga menggunakan campuran semen dan pasir menuju ke rumah Bapak.
1: Iya.
0: Agar tidak akan ada lagi yang terjatuh saat hujan mengguyur, Pak.
1: Tapi kan kakimu masih terluka, Dok. Tunggulah beberapa hari lagi.
0: Tidak, Pak. Kaki saya terluka atau tidak bukanlah hal yang penting. Musim hujan sudah menghampiri. Akan sangat bahaya jika kita tidak segera memperbaikinya. Menurut saya, masyarakat akan mudah memahami jika melihat praktek nyata dibandingkan dengan teori, sehingga akan memudahkan saya menyelesaikan misi saya datang ke daerah ini.
1: Kalau gitu Bapak akan mendukung kamu, Dok.

0: Iya Pak, sebentar lagi. Semuanya harus segera diselesaikan sebelum hujan turun.
1: Anak tangga menuju rumah Pak Selamat sudah selesai, Mi. Semoga campurannya cepat kering ini.
2: Peduli tak, Dek? Padahal lamanya Mi ini jembatan.

0: itu bukannya sampah. Mau dikemanakan, Bu?
1: Oh iya, sampahku ini mau kak buang ke di sungai.
0: Ih, jangan, Bu. Bahaya. Membuang sampah di sembarang tempat menjadi salah satu pemicu banjir nantinya.
1: Sudah biasa, Mide. Nah, semua orang juga bonton jadi sungai.
0: Jangan, Bu. Lebih baik Ibu buang sampah di tempat yang semestinya. Karena dengan begitu, Ibu sudah menjadi pahlawan mitigasi bencana.
1: Mitigasi bencana? Apa itu, Dek?
0: Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya pencegahan untuk meminimalisir dampak dari bencana. Misalnya, bencana banjir. Jadi, saya harap tidak membuang sampah di sungai lagi yang bisa memicu banjir saat hujan turun.
1: Hai, sakitnya kepala aku pikir, Ki. Sudah dulu, nah. Muka cepat buang sampahku. Banyak pekerjaanku kodong di rumah. Nah, di sini tidak ada tempat sampah. Jadi kalau nanti ada banjir, ya itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala.
0: Bencana memang adalah kehendak Allah, Bu. Tetapi manusia diberikan akal untuk mencegah dan meminimalisir dampak dari bencana tersebut.
2: Jadi maksudmu, istriku dan semua masyarakat yang tinggal di sini tidak punya akal? Begitu maksudmu?
1: Eh, ada Ki, Pak.
2: Eh, kau toh, saya kira sudah kukasih tahu maki waktu itu. Kalau jangan mencampuri urusan orang lain.
0: Bukannya mencampuri, Pak, tetapi mengingatkan. Saya tidak ingin serakah menyimpan ilmu sendiri buat saya, tetapi tidak dibagi ke orang lain.
2: Eh, kalau makanan bagi kita. Kalau ilmu yang bisa menakut-nakuti orang, simpan sendiri.
3: Tapi betul kita ada yang bilang temanku ini. Banjir bisa terjadi jika kita tidak memelihara lingkungan.
2: Hei, anak kecil. Jangan mau kau ikut-ikut campur lagi. Ikut-ikut ajari, Kak. Saya jauh lebih tua dari kalian. Saya sudah lebih banyak makan garam daripada kalian. Jadi jangan kosok gurui, Kak.
0: Tapi musim penghujan sudah tiba. Jadi kita harus waspada terhadap musibah banjir dan tanah longsor. Untuk itu, sedini mungkin kita harus menjaga lingkungan kita, Pak.
2: Deh, banyak duri bicaranu.
3: Tapi bermaksud baik, Jin, temanku, kodong.
2: Apa tosek kau? Jangan mau kau masuk-masuk juga. Ayo, Ibu.
1: Bagaimana dengan sampahku ini, ya, Pak?
2: Buami kita. Masa mau lagi dibawa ke rumah?
1: Oh, iya.
3: Sudah jiku bilang, toh. Kalau akan sulit menyadarkan masyarakat di sini.
0: Inilah tantangannya.
4: Bagaimana, Dok? Memilih bertahan atau berhenti?
5: Tidak ada kata menyerah dalam kamusku, Pak.
4: Wah, Bapak bangga padamu, Dok. Memang di mana ada kerja keras, di situ ada keberhasilan.
6: Jadi, apa mi rencana tak berikutnya?
5: Praktek lebih baik dari teori.
3: Oh, jadi ini, Mi.
0: Iya. Dua tempat sampah besar bertuliskan buang ki di sini, gratis.
3: Yang satu untuk sampah organik, kayak tulang ikan, sisa makanan, sama daun-daun, Dik. Yang satunya lagi untuk sampah anorganik, seperti plastik, botol minum, sama bungkus makanan. Ih, bagus kita wei ini.
7: Wah. Memang kreativitasmu inilah yang nantinya akan menyadarkan warga. Kamu ini laksana payung sang benteng.
0: Payung sang benteng? Maksudnya, Pak?
7: Nah, ini loh. Payung itu diartikan sebagai alat yang akan melindungi seseorang dari panasnya matahari dan derasnya air hujan. Sedangkan benteng adalah tempat kita berpijak. Itu artinya kamu ini, Mita, dengan upaya mitigasi bencana, kamu itu bisa melindungi banyak orang, terutama di kampung ini dan bahkan di daerah-daerah lain.
3: Cantiknya mamu ini warna-warnanya tempat sampah, eh. Pasti lebih mau orang buang sampah di sini karena jaraknya lebih dekat ki buang sampah di sini dibanding buang sampah di sungai.
0: Nah, itulah tujuannya.
3: Harus diabadikan dulu ini momen-momen kayak begini. Ayo, Pak Selamat, Mita, yang lainnya. Ya, kita selfie dulu. Biar di-upload di media sosial, biar nanti viral. Supaya makin banyak juga orang-orang bisa melakukan hal-hal seperti ini.

0: Ayo, Pak.
1: Ayo.
0: Cantiknya mamu ini tempat sampai. Ih, lebih baik buang sampah mak di sini deh daripada jauh-jauh kak lagi pergi ke sungai buang ki.
2: Kayaknya laku kini tempat sampah tak eh.
1: Itu artinya masyarakat di sini sudah mulai sadar untuk tidak membuang sampah di sungai.
0: Iya, Pak.
1: Sepertinya ini akan segera turun hujan, Indo. Ayo, kita segera kembali ke rumah, Indo. Ayo.
3: Cepat tak pulang buang sampah, Bu. Terbang kah?
0: Kan dekat mi tempat tak buang sampah, jadi cepat kah ia pulang.
3: Maksud tak apa ini, Bu?
0: Itu, Pak, ada tempat sampah dibuat di pinggir jalan menuju ke sungai.
3: Iya kah?
0: Iya, jadi gampang mi buat warga yang mau buang sampah. Cepat mak pulang untuk buat kengki makanan tak. Sekalian untuk anak tak juga di pak.
3: Mana ki anakmu?
0: Astagfirullah, mungkin mandi-mandi ki lagi itu di sungai nah. Mau mi lagi hujan, pergi kah dulu panah.
4: Biasanya jika hujan deras seperti ini akan terjadi banjir, Bu.
0: Iya, ayo, Pak. Iya.
1: Alhamdulillah, anak Deng Naba selamat.
3: Terima kasih karena sudah diselamatkan anakku ini, Kodong.
5: Iya, seandainya tidak ada kalian, berbahaya Ki Kodong untuk anak-anak seusia mereka yang mandi-mandi di sungai, apalagi kalau hujan deras begini.
6: Yang penting mereka semua selamat.
3: Kenapa Ki Nak?
6: Maaf Pak, Bu, saya hanya mengingat kenangan saya bersama adik saya yang hanyut di bawah arus sungai saat banjir melanda daerah kami beberapa tahun silam, sehingga mengakibatkan kami terpisah dan kaki saya patah.
3: Ternyata punya Tongki juga pengalaman tentang bencana, Nak.
6: Iya, Pak. Karena alasan itulah saya mengabdikan seluruh hidup saya untuk datang ke daerah-daerah yang rawan bencana dan melakukan upaya pencegahan atau mitigasi bencana. Saya tidak ingin ada didit-didit lain yang menjadi korban.
1: Didit? Siapa Didit?
6: Didit itu panggilan untuk adik saya, Pak.
5: Maksudnya Didit yang nakal, yang tidak mau mendengar untuk tidak mandi di sungai walau sudah dilarang sama kakaknya. Didit yang terbawa arus banjir 12 tahun yang lalu di daerah baru kala itu.
6: Dari mana kamu tahu?
5: Ini Didit, Kak. Andi Rifai alias Didit. Didit yang selalu mencari kakak, tapi sampai sekarang tidak ketemu.
6: Andi Rifai Didit. Astagfirullah. Betulkah itu? Terima kasih ya Allah.
1: Memang luar biasa rencanamu ya Allah. Sebuah ketulusan berbuah manis.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, terima kasih Nak Mita.
6: Justru sayalah yang berterima kasih karena Bapak dan Ibu serta masyarakat di sini membuang sampah di tempat sampah yang sudah kami buat.
0: Seharusnya kami ini dek yang ucapkan terima kasih karena sudah maki buatkan ki tempat sampah. Jadi kami ini warga tidak perlu jauh-jauh membuang sampah ke sungai.
6: Sadar atau tidak sadar, secara tidak langsung kalian juga sudah membantu saya menyelesaikan misi saya untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan agar tidak menyebabkan bencana banjir.
3: Maksud tak?
1: B- Begini loh Pak, jika sebelumnya setiap hujan mengguyur kampung kita, air sungai pasti selalu naik dan mengakibatkan banjir. Tetapi sekarang coba lihat, semenjak masyarakat tidak membuang sampah di sungai lagi, hujan sederas apapun tidak membuat kampung kita kebanjiran. Mitigasi bencana ibarat payung sang benteng.
3: Iyo Di, betul kita Uwa. Kalau begitu, mulai sekarang saya dan Naba asli Makassar berjanji menjadi payung sang benteng, orang pertama yang jaga tempat sampah dekat sungai, supaya kalau ada orang yang buang sampah, kubinting itu linna.
0: Maksudnya kijewer ke telinga ini tuh Pak?
3: Arti kami sendiri deh.
7: Sedia payung sebelum hujan. Inilah pepatah usang yang syarat akan makna. Pepatah yang mengajarkan kita untuk selalu siap sedia menghadapi apapun itu. Salah satunya adalah bencana. Bencana alam tidak bisa dicegah, tetapi bisa diantisipasi. Bencana itu tidak bisa diketahui kapan datangnya, tetapi bisa diminimalisir dampaknya. Demikian Sandiwara Radio berjudul Payung Sang Benteng. Persembahan Radio Republik Indonesia.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, yuk.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah.

7 8 9 10 Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, bener banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

0: Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025, Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada rumah singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri rumah singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di rumah singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada rumah singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh rumah singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida, mengungkapkan warga negara Indonesia dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan. Telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Femas Yani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Retno Manasari melaporkan selengkapnya.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Femas Yani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Heni dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Femas diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Femas Yani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Femas memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan yang belum dapat dipastikan. Karena kita belum juga jumpa ya, baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat. Info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulasyela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Femas sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Femas karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Manasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan
3: masih terkait informasi dari mancanegara, otoritas Thailand memberlakukan darurat militer di Provinsi Naratiwa, Thailand Selatan, menyusul serangan kelompok pemberontak bersenjata terhadap pos keamanan yang menewaskan 5 personel militer Thailand. Melalui instruksi tersebut, pasukan keamanan diberikan kewenangan untuk mendirikan pos pemeriksaan di jalan, menggeledah kendaraan dan rumah yang diduga terkait dengan kegiatan pemberontak, serta menahan orang yang dicurigai terlibat. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebutkan sejumlah kemajuan ditunjuk oleh para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali menjelang Piala AFF atau Asian Cup. Niar Abdulite Loli melaporkan selengkapnya.
8: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyebut sejumlah kemajuan ditunjukkan para penggawa Garuda selama pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF atau Asian Championship Hyundai Cup 2026. Pernyataan ini disampaikan Hartman saat latihan tim di Bali United Training Ground Gianyar kemarin. Hartman menuturkan uji coba yang dilakukan bersama Bali United adalah salah satu caranya melihat sejauh mana gaya permainan tim asuhannya. Karenanya hasil uji coba bukanlah target, tapi proses pemain menjalani uji coba yang ia nilai.
9: The result wasn't unimportant.
10: Bukan hasilnya, tapi prosesnya yang penting. Untuk melihat bagaimana para pemain tampil itu lebih penting. Melihat bagaimana identitas taktik kami muncul dari sejumlah posisi. Jadi beberapa hari latihan berjalan dengan sangat baik dan saya melihat perkembangan.
9: We've seen progress.
8: Sementara itu pemain bertahan atau back squad Garuda Jordi Amat mengaku antusias menanti Piala AFF. Antusiasme Jordi hadir karena sejumlah tim calon lawan yang akan dihadapi pada fase penyisihan grup.
11: Yes, 100% yes. We have a great group.
10: Kami berada di grup yang menarik, dihuni tim-tim berbakat. Kami punya perspektif yang jelas tentang permainan kami. Itu yang terpenting untuk kami. Jadi kami sangat menanti turnamen ini.
11: Looking forward to start the tournament.
8: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Dari Jakarta, Mira Puli.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormatin itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheeta atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheeta tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: kak, lihat tuh. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang enggak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau

0: Siti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi di mana?

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pake narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria.
2: Maria!
3: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Ah, kena lampu merah lagi.
3: Maju terus aja, biar cepat.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
3: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
3: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
3: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
4: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
5: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
6: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
7: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
8: Ya jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
6: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
7: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
8: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
9: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh.

Jason. Jason Derulo.

Sahabat, pernahkah kalian mendengar istilah panic attack? Panic attack atau serangan panik adalah episode singkat dari kecemasan intens yang menyebabkan sensasi fisik ketakutan. Serangan panik sering terjadi secara tidak terduga dan terkadang tidak terkait dengan ancaman eksternal apapun. Panic attack bisa muncul secara tiba-tiba tanpa peringatan dan terjadi sesekali atau bahkan sering sehingga mengganggu kegiatan sehari-hari. Gejala panic attack muncul secara bertahap dan memuncak sekitar 10 menit. Beberapa gejala yang mungkin menyertai yakni nyeri dada, kesulitan menelan, sulit bernafas, hiperventilasi, detak jantung cepat, panas dingin, mual hingga gemetar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan?

0: Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.
1: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
2: Iyo le, terima kasih Yuli. Hai, saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
1: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
2: Yoi.
1: Eh, kalau balik nanti, jangan lupa bawa oleh-oleh, eh.
2: Ah, siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan

0: Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa para pagi hari ini. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur dan kami berterima kasih kepada-Mu atas penyertaan-Mu dalam istirahat kami sepanjang malam. Pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau sudah membangunkan kami dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang lagi bersekutu dengan Engkau dan kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini terdapat di dalam Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini bukanlah hari yang biasa. Ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan sendiri. Artinya hari ini ada dalam rencana Tuhan, ada dalam kehendak Tuhan, dan ada dalam pengaturan Tuhan. Seringkali kita memulai hari dengan pikiran yang penuh. Kita langsung memikirkan apa yang harus kita lakukan, apa yang belum selesai, dan apa yang mungkin terjadi hari ini. Tanpa kita sadari, kita memulai hari dengan tekanan, bukan dengan sukacita. Namun firman Tuhan mengajak kita untuk melihat hari ini dari sudut pandang yang berbeda. Firman Tuhan tidak berkata, "Jika hari ini baik, bersukacitalah." Firman Tuhan tidak berkata, "Jika semua berjalan lancar, bersoraklah." Firman Tuhan berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Artinya apapun yang akan saudara hadapi hari ini, tetap ada alasan untuk bersuka cita. Suka cita kita bukan berasal dari keadaan, tetapi dari kesadaran bahwa Tuhan yang memegang hari ini. Saudara mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi hari ini, tetapi Tuhan tahu. Saudara mungkin tidak mengerti apa yang akan saudara hadapi, tetapi Tuhan sudah ada di sana. Ketika saudara menyadari bahwa hari ini adalah dalam tangan Tuhan, hati saudara akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Sukacita yang Tuhan berikan bukan berarti tidak ada masalah. Sukacita berarti saudara tetap memiliki pengharapan di tengah apapun yang terjadi. Mungkin hari ini akan ada tantangan. Mungkin ada hal yang tidak sesuai rencana. Tetapi Tuhan tetap menyertai saudara. Tuhan berjalan bersama saudara dalam setiap langkah. Pagi ini adalah kesempatan untuk memilih bagaimana saudara akan menjalani hari ini. Apakah saudara akan memulai dengan kekhawatiran atau dengan iman? Apakah saudara akan dipenuhi ketakutan atau dengan sukacita dari Tuhan? Pilihlah untuk bersukacita. Pilihlah untuk percaya bahwa Tuhan memegang hari ini. Pilihlah untuk berjalan bersama Tuhan. Ketika saudara memulai hari ini dengan Tuhan, saudara tidak berjalan sendiri. Dan apapun yang terjadi hari ini, saudara dapat menghadapinya dengan kekuatan dari Tuhan. Karena kita semua percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita. Dia penolong kita yang ajaib. Dia Tuhan yang setia, yang tidak akan pernah membiarkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena kami masih boleh bangun dan menikmati hari yang baru. kami bersyukur karena hari ini adalah hari yang Engkau jadikan. Kami percaya Engkau sudah mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi hidup kami. Pagi ini kami datang kepadamu dengan hati yang berserah. Kami menyerahkan seluruh hari ini ke dalam tanganmu ya Tuhan. Jika ada ketakutan dan kekhawatiran dalam hati kami menyerahkan semuanya kepadamu. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan menguatkan, Engkau Tuhan yang akan menolong kami. Penuhilah hati kami dengan sukacitamu. Ajarlah kami untuk menjalani hari ini dengan iman dan pengharapan. Pimpinlah setiap langkah kami ya Tuhan. Berikanlah kami hikmat dalam setiap keputusan yang kami ambil. Berkatilah pekerjaan kami hari ini. Berkatilah keluarga kami. Berkatilah apapun yang kami kerjakan. Jika kami menghadapi tantangan, berikanlah kami kekuatan. Jika kami menghadapi kesulitan, berikanlah kami jalan keluar. Biarlah kiranya hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dalam setiap hal yang kami lakukan. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia, yang menyertai kami sepanjang hari ini. Apapun persoalan yang sedang kami hadapi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong, Engkau akan membukakan jalan bagi kami. Engkaulah Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami. Kami berdoa bagi yang sakit. Nyatakanlah kuasa kesembuhan yang daripada-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Dengan kesehatan dan kekuatan yang Engkau anugerahkan kepada kami, akan kami pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya penyertaan-Mu yang ajaib kami alami di sepanjang hari ini. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan dan doa pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semuanya. Sampai jumpa kembali nanti dalam renungan dan doa berikutnya. Selamat.
1: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

0: jasa keuangan saat ini berlangsung sangat cepat. Berbagai layanan keuangan digital semakin memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, menabung, berinvestasi, maupun memperoleh pembiayaan.
1: Harapannya tidak usah mengadu. Harapannya bahwa kita semua, para ASN, para masyarakat, kita membentengi diri kita dengan pengetahuan, pemahaman yang cukup.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Serui pagi ini, edisi 25 Juli 2026 bersama saya Mari Romikewi. Inilah Warta Berita Lintas Serui pagi selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, ASN bijak dalam memilih layanan keuangan digital yang marak saat ini. Laporan selengkapnya bersama Salo Ayomi.
1: Jasa keuangan saat ini berlangsung sangat cepat. Berbagai layanan keuangan digital semakin memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, menabung, berinvestasi, maupun memperoleh pembiayaan.
2: Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Aser Pongkrate SSTP MAP membuka kegiatan ngobrol keren tentang keuangan Nokenku bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, sekaligus membacakan sambutan Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi, menegaskan ASN di lingkungan Pemda Yapen diingatkan untuk bijaksana dan selektif memilih dan menggunakan layanan keuangan digital yang marak saat ini.
1: Jasa keuangan saat ini berlangsung sangat cepat. Berbagai layanan keuangan digital semakin memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, menabung, berinvestasi, maupun memperoleh pembiayaan. Namun di sisi lain, kita juga dihadapkan pada berbagai macam tantangan seperti maraknya penipuan digital, investasi ilegal, pinjaman online ilegal, hingga pada penyalahgunaan data pribadi yang berdampak luas dalam seluruh kehidupan kita. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan menjadi bagian penting, tetapi juga menjadi kebutuhan yang mendasar. Untuk itu, kepada para ASN sebagai pelayan masyarakat dituntut tidak hanya mampu mengelola keuangan pemerintah pada opininya masing-masing, tetapi juga pribadi dan keluarga secara arif dan bijaksana, tetapi juga menjadi contoh dan sumber informasi yang baik dan benar bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen.
2: Melalui kegiatan, Bupati Benyamin Arisoi berharap informasi keuangan yang disampaikan bermanfaat, terutama mengenai pengelolaan keuangan yang sehat, mengenai produk jasa keuangan yang legal dan aman, semakin cerdas dalam mengambil keputusan pengelolaan keuangan pemerintah maupun keuangan pribadi.
1: Melalui kegiatan ini, seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan keuangan yang sehat, mengenai produk dan layanan jasa keuangan yang legal dan aman, serta semakin cerdas dalam mengambil keputusan finansial. Mengingat esensi daripada kegiatan ini, maka saya mengajak seluruh ASN di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, terkhusus bagi Bapak Ibu yang telah hadir di saat ini, baik pimpinan OPD, sekretaris, kepala bagian keuangan maupun bendahara ataupun staf yang membinangi keuangan, karena akan menjadi motor penggerak, akan meneruskan informasi ini kepada pegawai-pegawai atau ASN-ASN PNS yang ada di lingkup OPD-nya. Aktif untuk berdiskusi, menyampaikan pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya kepada narasumber. Dan kita percaya bahwa para narasumber ini adalah berkompetisi yang baik, kompetitif, berkualifikasi, akan memberikan jawaban dengan baik dan benar.
2: Bupati Benyamin Arisoi tegas kepada ASN untuk bijaksanalah dalam memilih layanan keuangan dan produk keuangan yang benar diawasi OJK guna menghindari masalah penipuan mengelola keuangan negara dengan baik dan benar. Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bagian Keuangan dan Bendahara di lingkungan Pemda Yapen. Salo Ayomi melaporkan.
0: Bank Modern Express edukasi siswa SD Philadelphia gemar menabung. Laporan selengkapnya bersama kontributor Cindy Faidiban.
3: Lakukan sosialisasi.
4: Bank Modern Express
3: Cabang Serui terus mendorong peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat melalui edukasi menabung sejak usia dini bersama otoritas jasa keuangan OJK. Bank tersebut menggelar sosialisasi literasi keuangan kepada puluhan siswa SD Philadelphia Serui sebagai upaya membangun kebiasaan menabung sejak dini. Pemimpin cabang Bank Modern Express BPR Serui, Suwirnardi Siombing, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program literasi keuangan yang bertujuan mengenalkan pentingnya pengelolaan keuangan dan budaya menabung kepada anak-anak sejak usia dini.
4: Hari ini kita lakukan sosialisasi literasi keuangan di SD Philadelphia Serui. Nah, ini kegunaannya adalah untuk mengajari adik-adik kita, anak-anak kita dari mulai sejak usia dini untuk melakukan giat menabung. Ini kerjasama dari Bank BPR Modern.
3: Program edukasi merupakan hasil kerjasama Bank Modern Express dengan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Melalui kegiatan tersebut, para siswa diberikan pemahaman mengenai manfaat menabung, cara mengelola uang saku, serta pentingnya membiasakan diri menyisihkan sebagian uang untuk masa depan.
4: Kerjasama dari Bank BPR Modern Express, khususnya di Kota Serui ini atau di Kota Yapen dengan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kegunaannya itu untuk mengedukasi adik-adik ini dan mungkin masyarakat, baik juga guru-gurunya. Kami juga akan nanti akan ke sudah sering kita lakukan di pasar-pasar juga, di pasar Roro Iroro, untuk mama-mama untuk giat menabung ini. Nah, untuk di sekolah-sekolah ini sendiri, kita edukasi menabungnya itu bukan untuk uang yang besar, tapi dimulai dari uang, misalnya ini setoran awalnya kan 5.000. Nah, kemudian selanjutnya nanti bisa 2.000, 3.000, sebatas kemampuan dari.
3: Sebagai bentuk pelayanan kepada sekolah, petugas Bank Modern Express akan melakukan penjemputan tabungan secara berkala setiap minggu sehingga para siswa dapat menabung dengan mudah tanpa harus datang langsung ke kantor bank. Program ini diharapkan dapat memberikan budaya menabung dan meningkatkan literasi keuangan sejak usia dini. Kontributor Cindy Faidipan melaporkan.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Papua gelar literasi keuangan untuk ASN di Yapen. Laporan bersama Salo Ayomi.
5: Harapannya tidak usah mengadu. Harapannya bahwa kita semua, para ASN, para masyarakat, kita membentengi diri kita dengan pengetahuan, pemahaman yang cukup.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Papua melaksanakan kegiatan ngobrol keren tentang keuangan Nokenku bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Jumat 24 Juli 2026, bertempat di Hotel Merpati Serui. Yones Susanto Bubun, analis edukasi dan perlindungan konsumen kantor OJK Papua, dalam sambutannya, OJK hadir memberi edukasi kepada ASN di Yapen, informasi literasi keuangan yang baik, membentengi diri ASN masyarakat agar tidak tertipu oleh penipuan-penipuan aktivitas keuangan ilegal yang sedang marak saat ini. Penguatan literasi keuangan yang benar dapat membantu masyarakat ketika berhadapan dengan aktivitas keuangan yang ilegal.
5: Harapannya tidak usah mengadu. Harapannya bahwa kita semua, para ASN, para masyarakat, kita membentengi diri kita dengan pengetahuan, pemahaman yang cukup, literasi keuangan yang baik, agar kita tidak tertipu oleh penipuan-penipuan aktivitas keuangan ilegal yang ada dan marak di luar sana.
2: Melalui literasi keuangan membantu masyarakat ASN memilih produk-produk maupun jasa keuangan yang resmi yang diawasi oleh OJK, sehingga produk keuangan tersebut dapat memberi dampak baik bagi masa depan.
5: Bapak Ibu, OJK melihat literasi keuangan ini sangat-sangat penting, tidak hanya untuk membentengi dari kejahatan, tapi juga untuk mensejahterakan keluarga. Para ASN, kita memiliki penghasilan rutin, kita memiliki pendapatan, dan pendapatan itu harus kita kelola dengan baik. Tujuannya apa? tujuannya untuk merancang masa depan yang sejahtera. Keuangan keluarga dikelola dengan baik. Kita bisa menggunakan produk-produk atau lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK, sehingga produk keuangan tersebut dapat memberikan manfaat yang sangat baik buat masa depan diri sendiri dan juga keluarga.
2: Sementara itu, pelaksana tugas sementara PJS Kepala Cabang Bank Papua Serui, Marcela Wabiser, menyampaikan apresiasi kepada OJK Papua atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, edukasi keuangan bagi ASN menjadi sangat penting, terutama di tengah meningkatnya berbagai bentuk kejahatan keuangan digital, sekaligus menghimbau masyarakat dan ASN untuk jeli dalam menuangkan jasa layanan keuangan yang resmi.
6: Papua nanti, perwakilan ada Ibu Tari dari kantor cabang ya, dari kantor pusat langsung. Jadi mungkin kalau untuk kita dari Papua, kita punya produk juga, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ada tabungan, baik dari tabungan pelajar maupun sampai dengan tabungan umum si manja atau si peda yang Bapak Ibu sudah gunakan, termasuk pembiayaan yaitu pemberian fasilitas kredit, baik kredit konsumtif, kredit produktif ini, kredit kur, usaha dan sebagainya, bahkan kredit KPR. KPR berarti kredit pendidikan rumah dan kredit kendaraan bermotor.
2: Melalui kegiatan ngobrol keren tentang keuangan Nokenku bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, bermanfaat bagi ASN di lingkungan Pemda Yapen dalam mengelola keuangan maupun menggunakan lembaga keuangan dan produk keuangan yang resmi yang diawasi OJK. Salo Ayomi melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Strui. Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. UPP Strui gelar Padat Karya 2026, wujudkan pelabuhan bersih dan produktif. Laporan bersama kontributor Cindy Faidiban.
1: Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan UPP Kelas 2 Serui kembali melaksanakan program padat karya tahun anggaran 2026 dengan melibatkan 33 peserta dari masyarakat lokal. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari dibuka langsung oleh Kepala UPP Kelas 2 Serui Fatoni di Pelabuhan Domine Isak Sambal Kenye pada Kamis 23 Juli 2026 sebagai upaya menjaga kebersihan pelabuhan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dalam sambutannya, Kepala UPP Kelas 2 Serui Fatoni mengatakan program padat karya merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah untuk memperdayakan masyarakat sekaligus menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kualitas lingkungan.

0: Nan Anggaran Dipa, Kantor UPP Kelas 2 Serui. Patoni menegaskan pelabuhan memiliki peran strategis sebagai simpul transportasi laut yang mendukung distribusi logistik, mobilitas penumpang serta pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menambahkan pelabuhan Serui saat ini telah didukung sebagai fasilitas pokok maupun penunjang memadai sehingga mampu melayani kapal dengan berbagai jenis dan ukuran, baik untuk distribusi logistik maupun angkutan penumpang. Melalui momentum tersebut, Patoni mengajak seluruh peserta bekerja dengan penuh semangat, disiplin, dan mengutamakan keselamatan kerja agar hasil kegiatan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pengguna jasa pelabuhan. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
1: Bupati Waropen sebut anak daerah aset menuju Indonesia Emas 2045.
2: Pemerintah Kabupaten Waropen memperingati Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026 yang jatuh pada 23 Juli dengan menggelar upacara di lapangan Elias Paprindei Waropen. Peringatan tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Bersama kita wujudkan Papua Emas 2041 menuju Indonesia Emas 2045. Anak ceria hari ini, pemimpin hari esok. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI berinteraksi langsung dengan pelajar yang mengikuti peringatan Hari Anak Nasional. Di hadapan para siswa, Bupati menegaskan anak-anak Waropen saat ini merupakan aset berharga yang akan menentukan masa depan daerah dan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
3: Anak-anak Waropen yang ada hari ini adalah juga itu menjadi aset dan investasi terbesar daerah Waropen. Pada tahun 2045, anak-anak Waropen juga akan menghiasi anak Indonesia dan pada tahun Emas ke-45. Ketika Indonesia memasuki usia 100 tahun kemerdekaan, anak-anak yang hadir hari ini di tempat ini akan menjadi pemimpin. Amin.
4: Amin. Amin.
2: Franciscus Caverius Mote mengatakan anak-anak yang saat ini masih duduk di bangku sekolah akan menjadi generasi penerus yang memegang berbagai profesi penting di masa mendatang. Karena itu, mereka harus dipersiapkan sejak dini melalui pendidikan, pembinaan karakter, serta perlindungan terhadap hak-hak anak. Ia menambahkan, di tahun-tahun mendatang, anak-anak Waropen akan tumbuh menjadi guru tenaga kesehatan, pengusaha aparatur pemerintah, maupun profesi lainnya yang berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Waropen.
3: 100 tahun kemudian Anda akan jadi pemimpin, tetapi juga menjadi tenaga profesional, jadi guru, jadi tenaga kesehatan, bahkan aparat pemerintah, tapi lebih daripada itu, jadi pengusaha, petani, nelayan, dan juga menjadi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dalam kehidupan di masyarakat Kabupaten Waropen dan juga di Indonesia dimanapun.
2: Bupati juga mengajak seluruh masyarakat menjadikan peringatan Hari Anak Nasional sebagai momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan hak anak, mulai dari hak memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan. Dalam interaksi yang berlangsung penuh keakraban, Bupati memberikan motivasi kepada para pelajar agar terus belajar dengan tekun, disiplin, dan memiliki cita-cita yang tinggi. Ia berharap generasi muda Waropen mampu bersaing serta menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Jemaat GKI Lilin Kecil Baroikap Serui sambut antusias tur wisata rohani Jemaat Siloam Porisa Klasis Supiori Selatan. Laporan Agus Tanawani.
4: tamu dari jemaat Siloam Orisa Klasis Superior Selatan.

0: puji syukur karena kami telah menerima dengan baik.
1: Jemaat GKI Lilin Kecil Berekap Serui, Kelasi Siapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen menyambut antusias kedatangan peserta tur wisata rohani Jemaat Siloam Porisa Kelasi Supiori Selatan Jumat 24 Juli 2026. Penyambutan peserta tur wisata rohani dilakukan secara adat mulai dari jalan masuk hingga menuju gedung gereja GKI Lilin Kecil Berekap Serui. Kehadiran rombongan kali ini tidak hanya diikuti kaum bapak, tetapi juga persekutuan wanita, pemuda, serta persekutuan anak dan remaja sekolah minggu Jemaat Siloam Porisa. Ketua Majelis Jemaat GKI Lilin Kecil Berekap Serui, Pendeta Delima Randonkir STH atas nama seluruh jemaat menyampaikan selamat datang dan menyambut baik kehadiran peserta tur wisata rohani dari Jemaat Siloam Porisa Klasi Supiori Selatan.
0: Puji Tuhan, atas perkenan Tuhan, campur tangan Tuhan, panitia penerima tamu dari Jemaat Siloam Porisa Klasi Supiori Selatan. Puji syukur karena kami telah menerima dengan baik. Jemaat di Lilin Kecil Barawaikap pun juga penuh antusias untuk menerima tamu yang datang. Kita percaya bahwa seluruh pelayanan yang dilakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk semua pihak, baik pemerintah, tapi juga semua jemaat yang memberikan topangan dan dukungan, baik tenaga dan moral untuk mensukseskan kegiatan ini. Kami atas nama jemaat, saya Pendeta Delima Randonkir, tidak dapat membalas semua kebaikan dari setiap orang, tapi percaya dengan sungguh Tuhan yang punya pelayanan dan gereja ini akan memberkati setiap orang yang telah berupaya memberikan topangan dan dukungan.
1: Sementara itu, Ketua Persekutuan Kaum Bapak Jemaat GKI Lilin Kecil Berekap Serui, Eren Sampasoi, mengatakan kehadiran peserta tur wisata rohani disambut dengan penuh sukacita oleh seluruh warga jemaat, khususnya Persekutuan Kaum Bapak. Menurutnya, kunjungan wisata rohani tersebut dijadwalkan berlangsung selama beberapa hari dengan berbagai agenda kegiatan rohani. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat iman Kristiani dalam Kristus, sekaligus mempererat kasih dan persaudaraan sebagai keluarga besar Gereja Kristen Injili di Tanah Papua.
2: Kunjungan tur wisata rohani tamu dari Kabupaten Supiori Selatan, dari Jemaat Siloam Porisa. Jemaat Siloam Porisa ini di daerah jauh juga, seperti di Miosnom, tapi mereka bisa ada di Serui di hari ini tanggal 24 Juli 2026. Tujuan wisata rohani untuk memberikan pertumbuhan iman bapak-bapak dan juga untuk jemaat. Jadi bagaimana kita membangun hubungan iman kita dengan jemaat-jemaat yang ada di kabupaten-kabupaten sekitar Provinsi Papua ya. Itu bagian yang penting kami lakukan. Persiapan kami kurang lebih 2 bulan untuk menjamu mereka. Jadi kami benar-benar sudah siap.
1: Sambutan hangat melalui atraksi adat yang disuguhkan warga jemaat GKI Lilin Kecil Berekap Serui mendapat apresiasi dari Ketua Panitia Tur Wisata Rohani Jemaat Siloam Porisa Klasi Supiori Selatan, Festus Rumkabu. Ia menyebutkan lebih dari 140 peserta mengikuti tur wisata rohani tersebut. Peserta terdiri atas persekutuan kaum bapak, persekutuan wanita, pemuda, serta persekutuan anak dan remaja sekolah minggu.
3: Ini Jemaat Siloam Porisa, Klasi Supiori Selatan, Kabupaten Supiori, dan kampung yang paling terakhir dari Kabupaten Supiori, yang ujung sekali akses perjalanan ke kota bahkan distrik tidak pakai darat, hanya Johnson saja, perahu Johnson. Tapi kita kemarin tanggal 22 dari Porisa ke Torido, tunggu kapal dan tadi malam kami naik di Torido, datang ke sini ketemu dengan PKBL kecil dengan baik, jemputan luar biasa karena ini berkat Tuhan. Sehingga kami datang dengan jumlah peserta yang begitu banyak, 149 peserta. Nah, yang sekarang sudah ada di lokasi depannya Jemaat Lilin Kecil Berekap.
1: Pelaksanaan tur wisata rohani Jemaat Siloam Porisa di Jemaat GKI Lilin Kecil Berekap Serui dijadwalkan berlangsung selama seminggu. Selain berbagai agenda kegiatan rohani, rombongan juga akan mengikuti penyuluhan kesehatan dan sejumlah kegiatan lainnya. Melalui kegiatan ini diharapkan hubungan persaudaraan antar jemaat semakin erat dan kehidupan iman warga gereja terus bertumbuh di dalam kasih Kristus. Agus Tanawani melaporkan.

0: Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas 2 Serui telah melaksanakan kegiatan padat karya yang melibatkan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Laporan selengkapnya bersama Hengki Wapai.
1: Hari ini saya menyampaikan bahwa kami di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Serui.
2: Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Serui Fatoni SEMAP ketika ditemui RRI di ruang kerjanya mengatakan tentang pelaksanaan kegiatan padat karya yang melibatkan masyarakat yang merupakan wujud nyata dari kehadiran pemerintah di tengah masyarakat sehingga memberikan manfaat ekonomi melalui pemberdayaan tenaga kerja yang melibatkan 33 orang yang berlangsung selama 2 hari yaitu 23 dan 24 Juli 2026 dengan tujuan untuk merawat dan menjaga, meningkatkan kebersihan dalam menciptakan kenyamanan di pelabuhan Laut Serui secara langsung bagi tenaga kerja di bagian lokal.
1: Hari ini saya menyampaikan bahwa kami di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Serui sedang menyelenggarakan kegiatan padat karya di lingkungan Pelabuhan Serui, yang mana program padat karya ini kita melibatkan masyarakat yang berada di sekitar Pelabuhan Serui. Kegiatan ini merupakan wujud nyata dari kehadiran pemerintah dengan masyarakat, harapannya dapat memberikan manfaat ekonomi tentunya secara langsung melalui pemberdayaan tenaga kerja lokal. Kita melibatkan 33 orang tenaga kerja berlangsung selama 2 hari yaitu dari tanggal 23 dan 24 Juli 2026. Di samping itu juga kita punya tujuan untuk bagaimana merawat, menjaga dan meningkatkan kebersihan prasarana pelabuhan untuk menciptakan kenyamanan lingkungan pelabuhan itu sendiri. Melalui program padat karya ini, kita ingin menumbuhkan rasa memiliki dan kepedulian masyarakat terhadap fasilitas pelabuhan sebagai aset negara yang memang harus kita jaga bersama. Sebab Pelabuhan Serui bukan hanya semata menjadi simpul jaringan transportasi, tapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan yang harus selalu dipelihara agar mampu memberikan pelayanan yang optimal dan bersaing, aksesibilitas dan konektivitas wilayah bagi kita yang berada di wilayah kepulauan. Jadi harapan saya kepada masyarakat, mari kita sama-sama menjaga aset pelabuhan sebagai prasarana yang akan kita gunakan dan kita nikmati bersama. Juga kita sama-sama menjaga ketertiban dan patuhi setiap aturan yang berlaku di pelabuhan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dan juga kenyamanan kita semua. Dan tidak kalah penting, patuhi aturan keselamatan dan keamanan pelayaran. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada semua unsur, baik TNI, Polri yang berada di Kabupaten Kepulauan ini dalam rangka mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban di pelabuhan. Kita terus bersinergi, tapi juga tidak kalah penting kami tetap mengharapkan dukungan dari PPT daerah atas kebijakan-kebijakan bagaimana sehingga pelabuhan kita ini terus dapat bertumbuh dan berkembang, mengantisipasi dan juga mengikuti perkembangan-perkembangan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dalam rangka kebutuhan transportasi laut. Tentu harapan kami bukan hanya di hari ini saja, karena pelayanan transportasinya akan terus berlanjut sesuai dengan perkembangan daerah dan pertumbuhan ekonomi yang ada di sini. Harapannya tentu kita terus saling mendukung, ya, saling menunjang dan memberikan sinergitas yang baik atas pelaksanaan transportasi laut di Kabupaten Kepulauan ini.
2: Di akhir keterangan, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Serui Fatoni SEMAP menyampaikan dukungan dan ucapan terima kasih kepada seluruh karyawan dan karyawati TNI Polri serta seluruh OPD organisasi perangkat daerah yang telah mendukung kerjasamanya sehingga kegiatan ini bisa berjalan aman, lancar hingga selesai dengan baik. Hengki Wapai melaporkan.

Dengan berakhirnya laporan bersama Hengki Wapai, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Berita Lintas Serui Waropen edisi 25 Juli 2026 bersama saya Marirum Mekewi. Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sering ya bingung dengan pembagian waktu. Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang. Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore. Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu.
1: Derek, kau bikin apa nih? Foto-foto pengen ke TP lagi.
2: Terada Gerald, semua tes-tes saja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terus saya kerja.
1: Di, kau sebarang kah? Kau stop coba-coba yang pinjol. Kalau mau dapat uang itu kerja.
2: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes saja. Belum punya iklan, tinggal lewat terus di sapu HP. Jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
1: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun penjarannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
2: Aduh, iyo kah? Aduh, saya jadi takut sekali.
1: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kok.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Selamat pagi, selamat menikmati weekend ya di edisi hari ini 25 Juli 2026. Dan pendengar, tentunya kebersamaan kita tepat di jam 7 nanti bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Namun kami hadirkan beragam informasi-informasi terupdate yang dirangkum bersama rri.co.id. Dan pendengar, kita awali dari kabar-kabar seputar perakiraan cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia 25 Juli 2026. Ya, dan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, perakiraan cuaca Sabtu 25 Juli 2026, dari perakirawan BMKG Mazayu, yang mana mengatakan. Dan perakiraan kita awali dari Pulau Sumatera, Banda Aceh dan Palembang, udara kabur. Medan, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang, hujan dengan intensitas ringan. Padang, hujan disertai petir. Bengkulu, berawan tebal. Bandar Lampung, berkabut. Untuk Pulau Jawa, dari Serang, berawan. Jakarta dan Surabaya, berawan tebal. Untuk Bandung, Semarang dan Yogyakarta, cerah berawan. Kita menuju ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, cerah berawan. Mataram dan Kupang, hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pulau Kalimantan, Pontianak dan Palangkaraya, berawan. Banjarmasin dan Tanjung Selor, hujan dengan intensitas ringan. Untuk Samarinda, berawan tebal. Kita menuju ke Pulau Sulawesi, dari Mamuju, hujan dengan intensitas sedang. Untuk Makassar, Manado dan Kendari, berawan. Palu, udara berkabut. Dan untuk Gorontalo, cerah berawan. Pulau Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Nabire dan Jayapura, berawan tebal. Untuk Sorong dan Jayawijaya, berkabut. Manokwari dan Merauke, hujan dengan intensitas ringan. Dan pendengar, dari kabar lainnya, ya, diaspora Indonesia dorong Banda Neira jadi destinasi wisata kelas dunia. Pengabdian masyarakat, promosi potensi daerah hingga penguatan pendidikan menjadi fokus Perhimpunan Pelajar Indonesia Kawasan Amerika dan Eropa dalam kegiatan di Banda Neira, Kabupaten Maluku Tengah. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkenalkan Banda Neira ke dunia sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Hal itu disampaikan dalam dialog Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Ambon yang bertemakan Membangun Maluku Bersama Diaspora Indonesia, tepatnya Jumat 24 Juli 2026, di mana dialog menghadirkan Giri Utama, mahasiswa S3 di Rusia, dan Aurelia Arianti, mahasiswa S2 di Swedia. Aurelia mengatakan pengabdian yang dilakukan tim akan berfokus pada bidang pendidikan dan lingkungan. Mereka akan mengunjungi sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas untuk berbagi pengalaman dan motivasi pelajar agar berani melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, termasuk ke luar negeri. Selain pendidikan, tim juga akan memberikan edukasi mengenai pengelolaan sampah melalui pemilahan sampah organik dan anorganik, pembuatan kompos, dan serta pemanfaatan limbah plastik menjadi ekobrik. Sementara itu, Giri Utama menjelaskan bahwa tim juga memproduksi film dokumenter berjudul Banda Merawat Masa Depan di Ujung Rempah yang akan ditayangkan pada Simposium Tahunan Perhimpunan Pelajar Indonesia di kawasan Amerika dan Eropa, tepatnya di Paris, Prancis. Dan Giri menambahkan, Banda Neira juga memiliki peluang besar untuk menjadi contoh pengembangan wilayah kepulauan berbasis energi baru dan terbarukan. Menurutnya, pembangunan pulau-pulau kecil membutuhkan pendekatan yang berbeda
agar lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Dan pendengar, kita beralih pada kabar-kabar tentunya dari Kupang. Pemerintah Kabupaten Kupang menilai pelaksanaan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah atau GEMAS pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Sekolah rakyat menjadi bagian penting dalam memperkuat peran keluarga terhadap pendidikan anak. Program tersebut juga menjadi salah satu upaya mendukung pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Kepala sekolah dan juga dari Dinas Sosial Kabupaten Kupang, Julius Tagla, kepada RRI mengatakan sekolah rakyat merupakan program strategis pemerintah yang memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Karena itu keterlibatan orang tua, khususnya ayah, dinilai sangat penting untuk membangun semangat belajar anak sejak hari pertama sekolah. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan keluarga terus diperkuat agar sekolah rakyat mampu mencetak generasi yang berpendidikan, mandiri, dan berdaya saing. Melalui pendidikan yang inklusif, program ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memutus mata rantai kemiskinan di Kabupaten Kupang. Dan pendengar, kita beralih pada kabar-kabar seputar dunia kesehatan ya. Ya, olahraga secara teratur tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kebugaran tubuh, tetapi juga menjadi investasi kesehatan dalam jangka panjang. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dapat membantu menurunkan risiko berbagai penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, diabetes tipe 2, hingga hipertensi. Selain menjaga kesehatan fisik, olahraga juga berperan dalam meningkatkan kesehatan mental. Aktivitas fisik dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, serta meningkatkan kualitas tidur. Manfaat tersebut menjadikan olahraga sebagai bagian penting dari pola hidup sehat yang dapat dilakukan oleh semua kelompok usia. Dan berolahraga tidak harus selalu dilakukan dengan intens tinggi. Jalan kaki, bersepeda, berenang, senam, maupun aktivitas fisik lainnya yang ringan dapat menjadi pilihan asalkan dilakukan secara konsisten. Kunci utama memperoleh manfaat olahraga terletak pada keteraturan, bukan semata-mata durasi atau intensitasnya. Penerapan pola hidup sehat aktif juga perlu didukung dengan kebiasaan sehat lainnya, seperti mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, mencukupi kebutuhan cairan, dan beristirahat dengan cukup. Kombinasi tersebut membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus meningkatkan kualitas hidup sehat. Ya, dan tentunya membiasakan diri berolahraga sejak dini merupakan langkah sederhana yang memberikan manfaat besar di masa depan. Dengan menjadikan aktivitas fisik sebagai rutinitas, kesehatan dapat terjaga, produktivitas meningkat, dan kualitas hidup menjadi lebih baik. Ya, dan pendengar, itu dia kabar-kabar seputar dunia kesehatan untuk Anda pagi ini, dan tentunya menjadi edukasi juga untuk Anda yang tentunya memanfaatkan pagi ini untuk berolahraga di waktu weekend ya. Ya, pendengar, 6 ya, di jam 6 ya, lebih 59 menit saat ini, dan tentunya sesaat lagi kita menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta, dan tentunya juga diikuti dengan kabar-kabar seputar Nusantara.
Nusantara Pagi ya. Ya, Warta Berita Nusantara Pagi. Dan tentunya selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada yang terus mendengarkan Pro 1 Serui pagi ini. Happy weekend untuk Anda dan selamat pagi. Salam sehat selalu

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas. Gerakan Nasional Pelayanan Publik dicanangkan untuk memperkuat transformasi pelayanan publik. Iran menolak proposal gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Komunikasi dan Digital menyambut baik dan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sisa kuota internet dapat digunakan hingga habis tanpa dikenai biaya tambahan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti putusan tersebut. Iran menolak proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Amerika Serikat dan dibawa ke Teheran oleh Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi. Laporan tersebut menyusul pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan melancarkan serangan lebih besar terhadap Iran. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih timnas Jerman hingga berakhirnya Piala Dunia 2030. Klopp menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun di DFB Kampus, memimpin Jerman pada Euro 2028 dan Piala Dunia 2030. Pemerintah menegaskan pembentukan Universitas Republik Indonesia atau URI untuk mencetak generasi emas yang lebih maju. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Arif, Pak.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membentuk kampus baru yakni Universitas Republik Indonesia atau URI. Peserta dididik nantinya akan dibekali dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, integritas termasuk kompetensi manajerial. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudianto mengatakan kehadiran Universitas Republik Indonesia untuk mencetak generasi emas menuju Indonesia yang lebih maju. Aris menjelaskan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi tidak memiliki teknologi yang memadai. Indonesia harus masih mengejar ketertinggalan teknologi agar lebih mandiri. Aris menjelaskan Universitas Republik Indonesia merupakan kampus yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika. Kampus akan memperbanyak prodi terkait dengan teknologi dan kedokteran. Hal itu disampaikan oleh Aris kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
3: Pak Presiden itu juga concern untuk bagaimana menciptakan generasi smart, generasi emas untuk menyongsong Indonesia ya emas 2045. Tidak oleh karena itu Pak Presiden ya fokus ya mengedepankan universitas yang berbasis pada STEM. Sains, teknologi, engineering, and matematik.
2: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia tidak akan mengubah fungsi kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Artinya perguruan tinggi tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
4: Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak begitu.
5: Ya. Tapi kan URI akan bangun 10 kampus.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan Tovanto menjadi gubernur dan Iyos Sunityoso menjadi wakil gubernur Universitas Republik Indonesia. Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Berikut laporan selengkapnya, Rian Suryadi.
6: Pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik GNPP sebagai upaya memperkuat transformasi pelayanan publik. Pelayanan ini dibuat terintegrasi, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Peresmian dilakukan langsung di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen bersama, itu menjadi langkah kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, pemerintah terus memperluas pembangunan mal pelayanan publik dengan tujuan masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi. Hingga saat ini telah terbangun sekitar 313 mal pelayanan publik di Indonesia.
7: Kepala KSP, sebagaimana yang diketahui bahwa hari ini sudah ada sekitar 313 mal pelayanan publik dan pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto sudah dibangun sekitar 88 mal pelayanan publik. Jadi masih banyak lagi masih sekitar 130 lagi kabupaten kota yang kita akan dorong untuk pusat pelayanan publik.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan memberikan dukungan penuh kepada Pemda dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan publik. Menurutnya layanan publik merupakan bentuk kehadiran negara yang paling nyata di mata masyarakat.
8: Itu modal publik. Nanti ke depan, layanan publik kita tidak hanya berbasis pada manual, tapi kepada digital, virtual. Tanpa perlu datang secara fisik ke kantor pemerintah.
6: Pada kesempatan itu, Kemenpan RB juga meluncurkan identitas Gerakan Nasional Pelayanan Publik dengan simbol 24/7. Simbol tersebut menggambarkan semangat pelayanan publik yang hadir secara berkelanjutan, responsif, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnen Suhanda.
9: Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan.
10: Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik dan mengambil sumpah 6 pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Jampitsus Kuntadi. Menanggapi pasca pengunduran diri pejabat Jampitsus sebelumnya, Febri Adriansa, Jaksa Agung menegaskan hal tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara korupsi. Oleh karenanya, Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta pejabat baru yang dilantik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi, untuk melakukan konsolidasi internal, mengembalikan semangat dan keberanian jajaran Gedung Bundar dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
9: Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak pengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih.
10: Sementara itu, pejabat baru Jampitsus Kuntadi usai pelantikan mengatakan dirinya akan melakukan evaluasi penanganan perkara-perkara korupsi, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat.
11: Lakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara, termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya.
10: 6 pejabat baru yang dilantik antara lain Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonardo Ebenezer Simanjuntak sebagai Jampidum, Kuntadi sebagai Jampitsus, Harli Siregar sebagai Kabandiklat Kejaksaan Agung, Petrus Yusrianjaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset, dan Hermon De Cristo sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Politik Keamanan dan Penegakan Hukum. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan pembahasan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial usai memeriksa pejabat Kementerian Kehutanan. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
12: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pertemuan pemerintah Kabupaten Kuantan Singgigi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan alih fungsi kawasan hutan serta pelaksanaan program perhutanan sosial. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan 3 saksi pada hari Kamis kemarin. Ketiganya yakni Direktur Pengukuhan Kawasan Hutan Kementerian Kehutanan Asdoni August Satria Yuda, mantan Direktur Jenderal Penata Agraria Kementerian ATR BPN Dalu Agung Darmawan, serta Kepala Subdirektorat Pengukuhan Kawasan Hutan Wilayah 1 Subtrato. Menurut Budi, penyidik juga mendalami sejumlah pertemuan termasuk pada 2 Juni 2026. KPK juga mendalami dugaan pemberian amplop yang diberikan pemerintah Kabupaten Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang diduga terjadi usai pertemuan tersebut.
12: Oleh Saudara SA selaku Bupati, Ketua DPRD dan para pejabat di lingkungan Pemkab Kuansing lainnya, dengan Pak RJA selaku Menteri Kehutanan beserta para pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan. Di mana pertemuan tersebut diantaranya membahas terkait alih fungsi hutan dan penggunaan perhutanan sosial. Sedangkan untuk saksi lainnya, yaitu Saudara CEP selaku Dirjen Perhutanan Sosial dalam penjadwalan tersebut tidak hadir.
13: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing Suhardiman Ambi membantah memberikan amplop kepada Menhut Raja Juli Antoni.
14: Uang yang dolar itu Bapak yang kasih inisiatif atau dari Menteri Kehutanan yang inisiatif minta?
15: Yang mana tuh?
14: Uang yang di dalam amplop itu.
15: Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya?
14: Iya, Pak. Bapak yang ngasih, Bapak.
16: Kue Bapak yang ngasih.
14: Bapak yang ngasih.
16: Kenapa dikasih, Pak?
14: Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak?
16: Kenapa dikasih, Pak?
15: Bapak nggak pernah dong, Pak.
13: Sebelumnya memang KPK mengungkap dugaan uang dalam amplop tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari kepala desa, camat, dan koperasi unit desa. Penyidik masih menelusuri besaran uang yang diduga diserahkan serta tujuan pemberiannya. Perkara ini merupakan pengembangan dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK telah menjerat Bupati Nonaktif Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, dan satu pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles sebagai tersangka. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Perum Bulog Kalimantan Tengah melakukan penyerapan gabah petani lokal untuk mengantisipasi kekeringan akibat kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
17: Untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
18: Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kalimantan Tengah tetap aman meski musim kemarau berpotensi mempengaruhi produksi pertanian di sejumlah daerah. Kepastian tersebut menjadi upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tengah ancaman kekeringan. Pimpinan wilayah Forum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menegaskan bahwa di Kalimantan Tengah saat ini sudah memasuki musim panen, sehingga pihaknya segera melakukan penyerapan kembali gabah petani khususnya di wilayah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kota Waringin Timur dengan target 60% untuk mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun.
17: Alhamdulillah memang khusus di Kalteng ya sudah mulai memasuki musim panen, jadi kami langsung segera melakukan penyerapan kembali terutama di daerah Kapuas, Pulang Pisau, dan Kotim. Ya alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun memang secara target kita realisasinya baru 60%, tapi insya Allah untuk sisanya 40% bisa kita penuhi dari panen gadu yang sudah dimulai di bulan Juli ini. Informasinya masih akan berlangsung panen itu sampai dengan September Oktober. Jadi akan kita maksimalkan untuk penyerapannya untuk juga mengantisipasi musim kemarau sampai dengan akhir tahun nanti ya.
18: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Perum Bulog Cabang Kapuas Ahmad Roni Anwar menyebut pihaknya mengupayakan bisa menyerap sekitar 30-40% dari produksi Kabupaten Kapuas. Untuk saat ini Bulog Kabupaten Kapuas sudah melakukan penyerapan gabah setara 5.000 ton gabah atau sekitar 2.700 500 ton beras khusus di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau.
19: Mengoptimalkan penyerapan gabah saat ini sudah mulai memasuki puncak panen. Khusus di Kapuas sendiri, puncak panen sepertinya mendahului dari musim kemarau ini, sehingga mungkin tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produktivitasnya. Sedangkan yang Pulang Pisau mungkin nanti puncaknya diprediksi di bulan Agustus, mungkin yang panennya di akhir Agustus mungkin agak terdampak lah terhadap cuaca kemarau yang diprediksi agak panjang ya tahun ini.
18: Wilayah terbanyak penyerapan gabah petani yakni Kabupaten Kapuas dan Kota Waringin Timur dari realisasi 60% dari target sebanyak 15.200 ton di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Sakit Cefo.

0: Lian menyampaikan momen ini bukan sekadar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada rumah singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri rumah singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di rumah singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada rumah singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh rumah singgah silahkan ke Jalan Sepat nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, mengungkap WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI yang bernama Fema Siani Arianto asal Madiun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Berikut laporan selengkapnya, Retno Mandasari.
4: KBRI Seoul sudah menerima informasi.
5: Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, mengungkapkan WNI yang dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di Seoul, Korea Selatan, telah diketahui keberadaannya. WNI bernama Fema Siani Arianto asal Madiun berusia 22 tahun itu dilaporkan hilang pada pertengahan Juli lalu dan saat ini berada di kota Ansan. Henny dalam konferensi pers Kamis kemarin mengatakan informasi mengenai keberadaan Fema diperoleh dari simpul masyarakat Indonesia di kota Ansan. Sebelumnya, Fema Siani Arianto asal Madiun dilaporkan hilang saat mengikuti perjalanan wisata di kawasan Myeongdong, Seoul, pertengahan Juli lalu. Fema memisahkan diri dari rombongan setelah berpamitan membeli sepatu dan izin tinggalnya tercatat kedaluwarsa sejak 13 Juli 2026.
6: Sudah, tapi ada di Ansan ya. Belum dapat dipastikan, karena kita belum pernah juga jumpa ya, baru diketahui keberadaannya. Di Ansan ini masih ini ya, perkiraan ya. Jadi masih dengan simpul-simpul masyarakat kita ya, info dari simpul-simpul masyarakat kita.
5: Juru bicara 2 Kementerian Luar Negeri RI, Nabil Mulashela, pada kesempatan yang sama mengharapkan pemerintah Korea Selatan memandang kasus Famous sebagai kasus tunggal yang tidak mencerminkan keseluruhan wisatawan Indonesia secara umum.
7: Namun secara mayoritas tentu tidak terwakili oleh peristiwa ini. Dan penting bagi hubungan bilateral Indonesia-Korea untuk bidang pariwisata, people-to-people contact, agar hal ini bisa ditangani dengan baik dan tidak terulang tentunya.
5: Tindakan Famous karena telah menyalahgunakan fasilitas akses kemudahan perjalanan wisata dari Indonesia ke Korea Selatan disayangkan pemerintah. Padahal kemudahan akses perjalanan wisata ke Korea Selatan itu merupakan kebijakan yang diperoleh dari hasil kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul 1 April lalu.
7: Mungkin bagi pemerintah Korea
5: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Yang menjadi single case dan perlu

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: berdirinya itu pas pandemi. Pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih?

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
4: Dinas Kesehatan Biak Numfor menggandeng lintas sektor untuk memperkuat pencegahan dan juga penanggulangan penyakit di Biak. Berikut laporan selengkapnya Ririn Arini.
5: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Kesehatan melaksanakan kegiatan koordinasi advokasi dan sosialisasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit P2P. Berlangsung di KSL Ballroom Biak selama 2 hari mulai 23 hingga 24 Juli 2026. Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun langkah bersama menurunkan beban penyakit menular maupun tidak menular di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Secara khusus, forum ini mengupayakan penguatan upaya preventif dan promotif respon cepat terhadap kejadian penyakit, meningkatkan komitmen kemitraan strategis, mengurangi stigma masyarakat terhadap penyakit seperti TBC, HIV, kusta, serta gangguan jiwa. Peserta yang hadir meliputi unsur pemerintah daerah, DPRK, Kementerian Agama, Bapeda, BPKD, penanggung jawab program P2P dari 21 puskesmas se-Kabupaten Biak Numfor, serta organisasi perangkat daerah lainnya. Bupati Biak Numfor dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 2 Setda Biak Numfor Oto Wanggai menyatakan pembangunan kesehatan menjadi salah satu pilar utama visi misi daerah.
6: Mari kita jadikan Biak Numfor kabupaten yang tangguh, sehat dan bebas dari ancaman berbagai penyakit. Saya berharap melalui sosialisasi koordinasi dan advokasi strategi dalam program semakin terang dan sinergi antara instansi semakin solid.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Biak Numfor Daud Nathaniel Duwiri SKM MKES menjelaskan kegiatan ini sejalan dengan asta cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia serta visi misi Kementerian Kesehatan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hal ini juga selaras dengan visi daerah mewujudkan masyarakat Biak Numfor yang cerdas, sehat, dan mandiri. Ia mengatakan Kabupaten Biak Numfor masih berstatus lokus prioritas nasional dalam pengendalian penyakit menular maupun tidak menular. Selama 5 tahun terakhir, wilayah ini berstatus endemis tinggi malaria.
7: Dapat kita lihat pada indikator kinerja pembangunan kesehatan di Kabupaten Biak Numfor, yang hari ini merupakan bagian yang kita akan duduk bersama-sama yang menjadi beban ganda pada pembangunan kesehatan di Kabupaten Biak Numfor adalah pengendalian penyakit menular. Hari ini kita tahu khusus untuk penyakit kusta. Kita di Kabupaten Biak Numfor dikategorikan masuk dalam ranking pertama di Provinsi Papua. Kusta ini adalah penyakit yang bertahun-tahun, sehingga hari ini seseorang terkontaminasi atau terinfeksi, nanti 10 tahun kemudian baru kelihatan gejala. Untuk itu, kusta juga merupakan tanggung jawab kita bersama. Kasus yang kedua yang merupakan masuk dalam program Astacita Presiden Republik Indonesia adalah kasus TB. Ini adalah beban ganda yang sangat berat bagi pembangunan di Kabupaten Biak Numfor, di mana Astacita Presiden Republik Indonesia ditargetkan menurun dari 50%. Tetapi hari ini kita ketahui bersama laporan yang terjadi sepanjang tahun 2025. Kasus terbaru yang ditemukan pada tahun 2025 adalah 800 kasus. Karena masyarakat kita belum memahami dengan baik proses penularan kasus kusta di tengah masyarakat. Yang berikut, kasus malaria. Api kita pada Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2025 sudah berada di 9 per 1000 mil. Artinya ada 1000 penduduk dari kasus malaria yang terinfeksi di Kabupaten Biak Numfor. Juga saya sampaikan kasus HIV kita juga cukup tinggi di Kabupaten Biak Numfor. Sekitar 276 kasus pada tahun 2025.
5: Kegiatan ini diharapkan melahirkan komitmen nyata dan sinergi kokoh seluruh pihak guna mewujudkan masyarakat Biak Numfor yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, pemerintah Provinsi Papua Selatan memenuhi sarana-prasarana kesehatan di sejumlah sentra pelayanan. Jessica Ardana melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus memacu pembangunan infrastruktur dasar, salah satunya pemenuhan sarana-prasarana kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Pemenuhan sarpras kesehatan mencakup penyediaan bangunan, peralatan kesehatan, serta infrastruktur pendukung lainnya, di samping juga ditunjang tenaga kesehatan, pengelolaan manajemen, pembiayaan, obat-obatan, bahan medis habis pakai, serta peran masyarakat. Menurut Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan Sugino, saat ini Papua Selatan memiliki 8 rumah sakit yang tersebar di 4 kabupaten, serta 85 puskesmas dan 288 puskesmas pembantu di seluruh wilayah Papua Selatan. Seluruh fasilitas kesehatan masih menjadi aset pemerintah kabupaten. Sementara, pemerintah provinsi tidak dapat langsung melakukan pembangunan atau pengadaan tanpa koordinasi. Pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten dalam mendukung pemenuhan sarana-prasarana obat-obatan dan kebutuhan pelayanan kesehatan lainnya.
9: Sehingga, pemenuhan sarana dan prasarana ini kita dorong ke sarana-sarana kesehatan yang miliknya kabupaten. Namun demikian, dalam prosesnya tentu kami tidak bisa serta-merta membelanjakan atau membangun dan lain sebagainya, tentu tetap berkomunikasi dengan kabupaten karena ini asetnya kabupaten. Kami terus mendukung dalam perlengkapannya, sarana-sarana, obat dan lain sebagainya.
8: Pendistribusian obat dan alat kesehatan di pusat pelayanan kesehatan 4 kabupaten dilakukan menggunakan jasa ekspedisi. Kepala Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan Dinkes Papua Selatan, Ahmad Rifai menjelaskan, pengiriman logistik disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan jenis barang yang didistribusikan. Sementara, untuk kebutuhan yang bersifat mendesak digunakan jalur udara. Sedangkan, obat-obatan rutin umumnya dikirim melalui jalur laut.
10: Dalam pemenuhannya, dalam prakteknya, apabila terjadi misalnya kekosongan dari sana, dari kabupaten akan mengirimkan permintaan terkait dengan daerah mana yang paling membutuhkan, semua membutuhkan. Bu, dari 4 kabupaten itu, siapapun dari mereka dari keempat kabupaten yang mengajukan permintaan logistik kami akan merespon.
8: Menurut Ahmad Rifai, pengiriman vaksin menjadi komoditas yang harus mendapat penanganan khusus karena mudah rusak. Karena itu, distribusi vaksin ditargetkan tiba di lokasi tujuan dalam waktu 1 hari agar kualitasnya tetap terjaga. Pihaknya berkoordinasi dengan ekspedisi agar pengiriman vaksin dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan, sehingga tetap aman digunakan saat diterima di kabupaten tujuan. Jessica Ardana melaporkan.
4: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kabupaten Manokwari menggelar advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan serta tindak pidana perdagangan manusia. Pak T.L. Warin melaporkan selengkapnya.
11: Pendengar, Pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB menggelar advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan KTP serta tindak pidana perdagangan orang TPPO kepada para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Manokwari. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pelaksana tugas Kepala DP3AKB Kabupaten Manokwari, Albertina Poruleri mengatakan, perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, data pengaduan di Kabupaten Manokwari menunjukkan kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan kekerasan seksual terhadap perempuan maupun anak masih terjadi. Dikatakan banyak korban yang belum berani melapor karena faktor budaya, ketergantungan ekonomi, rasa takut terhadap stigma, serta keterbatasan layanan. Karena itu diperlukan koordinasi lintas sektor, mulai dari pencegahan, penerima laporan, pendampingan, penegakan hukum, hingga layanan kesehatan dan psikologis. Ia menjelaskan kegiatan tersebut juga bertujuan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan, menyusun rencana aksi bersama, memperkuat mekanisme koordinasi, pelaporan, rujukan, serta pendampingan korban secara terpadu dan berperspektif korban. Pertemuan diakhiri dengan penyusunan kesepakatan bersama dan penandatanganan nota kesepahaman sebagai bentuk komitmen bersama.
12: Data layanan pengaduan di Kabupaten Manokwari menunjukkan bahwa kasus KDRT dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak masih terjadi. Sementara banyak korban belum berani melapor karena faktor budaya, ketergantungan ekonomi, ketakutan terhadap stigma dan keterbatasan layanan. Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak dan TPPO memerlukan kerjasama lintas sektor yang terkoordinasi melalui dimulai dari pencegahan, penerimaan laporan, pendampingan, penegakan hukum, layanan kesehatan dan psikologi. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Manokwari memandang perlu menyelenggarakan pertemuan koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pengambil kebijakan dan pemangku kewenangan dengan output berupa rencana aksi bersama serta nota kesepahaman sebagai wujud komitmen para pihak.
11: Sementara itu, Wakil Bupati Manokwari Mugiono menegaskan pertemuan tersebut merupakan ruang strategis untuk memperkuat jejaring dan komitmen bersama dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak, serta tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Manokwari. Ia menyebut, realitas menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih memprihatinkan. Banyak kasus belum terungkap karena korban merasa malu atau takut melapor. Ia menegaskan pencegahan harus diperkuat melalui edukasi, perlindungan korban, pendampingan hukum hingga pemulihan psikososial. Ia menambahkan anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih. Karena itu, pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat mendorong memperkuat mekanisme pelaporan yang mudah, aman, serta memastikan setiap korban memperoleh perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh.
13: Pembinaan karakter harus menjadi prioritas tanpa mengabaikan akuntabilitas dan tanggung jawab atas perbuatannya. Kita perlu memastikan dan kita juga perlu memastikan proses hukum ramah anak, termasuk pendampingan psikologis, bantuan hukum dan dukungan keluarga dengan penanganan yang tepat. Kita dapat mencegah anak kehilangan masa depan.
11: Melalui kegiatan tersebut, ia berharap terbangun komitmen bersama lintas sektor untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak, pencegahan perdagangan orang, serta menghadirkan sistem penanganan yang lebih cepat, terpadu, dan berkeadilan bagi seluruh korban. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: BNN Kota Palu memperkuat sinergi bersama dengan unsur Forkovinda dalam upaya pencegahan narkotika. Berikut laporan selengkapnya M. Sidik.
14: BNN Kota Palu bersama pemerintah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah secara virtual mengikuti kegiatan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional sebagai bentuk penguatan komitmen dalam memerangi penyalahgunaan narkotika. Kepala BNN Kota Palu Kombes Pol Kori Wicaksono mengatakan, momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran narkotika. Kombes Pol Kori menjelaskan, dalam mendukung pelaksanaan program P4GN, BNN Kota Palu telah menjalankan sejumlah program unggulan lainnya, diantaranya Ananda Bersinar, Desa Bersinar, Remaja Teman Sebaya, Intervensi Berbasis Masyarakat, serta Tim Asesmen Terpadu.
15: Terima kasih, rekan-rekan media. Hari ini kami didampingi Ketua DPRD Kota, kemudian juga dari Forkopimda lainnya tadi, ya, kita telah memaksikan secara langsung peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Ya. Tujuannya ini hari ini kami bersinergi dengan seluruh stakeholder, ya, untuk terus meningkatkan program untuk P4GN, ya. Kemudian kerjasama ini menjadi bukti nyata komitmen bersama antara BNN Kota Palu dan pemerintah daerah untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, bebas dari ancaman narkotika.
14: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palu Rico Janggola menegaskan, dalam upaya pencegahan peredaran narkoba, memerlukan sinergi yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Ia mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam menginformasikan jika menemukan adanya indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekitarnya.
16: Ya, tentunya kita mendorong teman-teman, ya, artinya jangan takut untuk melaporkan atau memberikan info apabila ada diketahui di wilayahnya atau di areanya yang dilihat ada tendensi atau indikasi peredaran narkoba, untuk melaporkan. Dan seperti mungkin kita diskusi tadi, apabila ada keluarga atau orang terdekat yang terjerembab atau sudah terjerumus, jangan takut juga diinformasikan karena tidak semuanya akan ditindak pidana, ya Pak, ya, malah tidak ada yang direhab gitu, ya, kalau memang
15: tidak akan dihukum untuk
16: iya begitu. Jadi memang kita berharap sama seluruh pihak masyarakat termasuk pemuda juga untuk lebih bersama-sama proaktif juga.
14: Melalui berbagai program pencegahan narkoba yang terus digalakkan, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, hingga berbagai elemen lainnya. Sinergi yang terus diperkuat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mempersempit ruang peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Palu.
17: Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Sidik melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kepiting Kenari dipilih menjadi maskot Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-24 Sulawesi Tengah di Bol, dengan harapan tidak hanya menjadi simbol semangat dan kekuatan para atlet, tapi juga mampu mendorong potensi kepiting purba khas Bol, khususnya di sektor pariwisata. Berikut Renaldi melaporkan selengkapnya.
18: Ketua Panitia POPDA ke-24 Sulawesi Tengah selaku Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bol, Purnomo Mener, kepada RRI mengungkapkan, inovasi ini lahir dari inisiatif mandiri Panitia Pelaksana Kabupaten Bol yang telah mendapatkan persetujuan resmi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta Bupati Bol. Berbeda dengan daerah lain yang umumnya menggunakan ikon fauna populer seperti burung maleo, anoa, hingga rusa, Kabupaten Bol memilih kepiting kenari sebagai maskot resmi POPDA ke-24 Sulteng. Maskot yang akan menjadi identitas kegiatan tersebut diberi nama Kanari. Kepiting kenari merupakan spesies arthropoda darat terbesar dan terkuat di dunia yang terkenal dengan kekuatan cengkraman capitnya hingga mampu mengupas buah kelapa. Meskipun kerap disebut kepiting, hewan ini merupakan jenis umang-umang. Satwa langka ini masih ditemukan di wilayah pesisir kepulauan Kabupaten Bol, seperti di Pulau Raja dan Pulau Busak.
19: Ya, saya pikir begitu, karena kenapa harus kenari? Karena yang pertama dia langka, kemudian juga dari sisi olahraga kita menginspirasi prestasi karena dia kuat, semangat gitu. Kemudian juga dia karakternya tangguh dan juga ada pesan positifnya bahwa desain ramah untuk disukai juga menyebarkan kegembiraan dan sportivitas dari maskot ini dan juga tentunya untuk kelestarian lingkungan. Itu saja sih kalau dari saya terkait untuk kenari.
18: Sejumlah fasilitas olahraga, sarana pendukung hingga penataan kota tampak berbenah dalam beberapa pekan terakhir demi menyukseskan gelaran tersebut. Komitmen Pemda Bol dalam menghadirkan event berkelas provinsi ini dinilai tidak hanya membangkitkan semangat olahraga generasi muda, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Seorang warga Bol, Arbain, menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya atas keberhasilan daerahnya dipercaya menjadi tuan rumah.
20: Ya, pada dasarnya sebagai warga masyarakat Bol, Sulawesi Tengah, menerima dengan senang hati dan cukup berterima kasih kepada panitia yang ada di provinsi mempercayakan Bol sebagai tuan rumah.
18: Menjelang gelaran pertandingan, panitia menyiapkan berbagai bentuk adaptasi visual maskot kanari dalam berbagai karakter cabang olahraga, seperti pose bermain sepak bola, sepak takraw, bola voli hingga bola basket. Visualisasi ini akan ditempatkan di spot foto dan baliho setiap venue pertandingan. Selain itu, penetapan maskot ini diharapkan mampu menggairahkan sektor ekonomi kreatif masyarakat lokal. Purnomo Manor mendorong para pelaku UMKM dan pengrajin cenderamata di Kabupaten Bol untuk memproduksi merchandise resmi. Dari Kabupaten Bol, Renaldi Arifin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Ketahanan Pangan di Ketapang, Provinsi Sulawesi Barat menggelar gerakan pangan murah atau GPM di depan kantor Gubernur Sulawesi Barat sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan juga harga pangan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ahsan Irsyada.
21: Sebagai upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, sekaligus meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap kebutuhan bahan pangan, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat menggelar gerakan pangan murah atau GPM yang diselenggarakan di depan kantor Gubernur Sulawesi Barat. Analis Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat, Purda, mengatakan gerakan pangan murah merupakan program prioritas yang dilaksanakan untuk menjaga ketersediaan pangan dan mengendalikan harga di pasaran. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh sejumlah komoditas pangan dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar, sehingga diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat. Burda menambahkan, beras medium pada gerakan pangan murah dijual seharga Rp128.000 per 10 kg, lebih rendah dibandingkan harga pasar yang mencapai sekitar Rp145.000. Sementara komoditas telur dijual dengan harga Rp42.000 per raknya, lebih murah dibandingkan harga pasar yang mencapai Rp45.000.
22: Pagi ini kami dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat mengadakan pelaksanaan gerakan pangan murah yang bertujuan untuk menjaga pasokan dan kestabilan harga di masyarakat. Untuk medium itu di pasaran itu sekitar 145-146. Di sini kami jual 145-128 di kami jual di pasar murah ini. Untuk telur di pasar kemarin itu 45-46 ribu per rak. Kami jual hari ini 42 ribu per rak.
21: Sementara itu, salah seorang warga, Sukma, mengaku memanfaatkan gerakan pangan murah untuk membeli kebutuhan pokok karena harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Menurutnya, meski harga bahan pangan di pasar masih relatif stabil, keberadaan GPM tetap memberikan keuntungan bagi masyarakat.
23: Ini saya beli beras dan lombok. Sebenarnya harga beras dan bahan lainnya di pasar tidak naik, tapi mumpung ada GPM ini sekalian kita belanja karena bisa dapat lebih murah daripada belanja di pasar.
21: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat berharap gerakan pangan murah dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang relatif terjangkau. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Ahyan Irsyadah melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Universitas Nusa Cendana Undana memperkuat sinergi dengan pemerintah Rotendao melalui pembangunan berkelanjutan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Raja El Wadus.
24: Pemerintah Kabupaten Rotendao menyambut pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat atau PKM Universitas Nusa Cendana atau Undana Kupang yang resmi diluncurkan di lobi kantor Bupati Rotendao Kamis 23 Juli 2026. Mengusung tema bersama Undana membangun Rotendao maju, mandiri, dan berkelanjutan, kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan berbagai solusi ilmiah bagi pembangunan daerah. Bupati Rotendao Paulus Henuk mengatakan kehadiran para profesor dan dosen Undana menjadi harapan besar bagi masyarakat Rotendao Rotendao. Menurutnya, hasil riset dan pengabdian yang dilakukan di lapangan diharapkan mampu membantu pemerintah mengatasi berbagai persoalan, terutama kemiskinan, stunting, serta meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Bupati menegaskan perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah Kabupaten Rotendao berkomitmen terus membuka ruang kolaborasi dengan dunia akademik agar program pengabdian tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan berkelanjutan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
0: Pemerintah Rotendao berkomitmen untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi, karena kami meyakini bahwa pembangunan yang berhasil bukan hanya dibangun oleh pemerintah semata, tetapi merupakan hasil sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Karena itu, saya berharap program pengabdian kepada masyarakat ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial atau tidak berhenti hanya sampai di sini, tapi bisa juga berkelanjutan.
24: Sementara itu, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana, Dr. Rudi Rohi, menegaskan kehadiran Undana di Rotendao bukan sekedar mengajar, tetapi juga mendidik dan bekerja bersama masyarakat melalui berbagai program pengabdian.
1: Kami tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik sekaligus mempraktekkan semua yang kami perlukan. Jadi kami tidak hanya menulis, bicara, tetapi juga bekerja. Sebagian dari kami sudah mulai melakukan kerja-kerja pengabdian. Saya sendiri sudah melakukannya tadi pagi dengan berkeliling beberapa tempat dan berbicara dengan kepala desa dan masyarakat.
24: Dalam program ini, Universitas Nusa Cendana menerjunkan 48 tim pengabdian, terdiri dari satu tim guru besar yang dikoordinasikan Profesor David Pandi bersama Profesor Jimmy Pelo, Profesor Robi Pelokila, Profesor Gemini Malelak, Profesor Petrus Kase, serta 47 dosen dari berbagai disiplin ilmu. Kehadiran para akademisi tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mewujudkan Rotendao yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Waldus Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Peringatan Hari Anak Nasional di Ruteng, Manggarai diwarnai dengan aksi pemungutan sampah yang diikuti oleh ratusan pelajar. Mario Alberto melaporkan selengkapnya.
2: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Manggarai diwarnai aksi jalan sehat yang dirangkaikan dengan kegiatan pemungutan sampah di Kota Ruteng pada Kamis 23 Juli 2026. Ratusan pelajar tingkat SD, SMP hingga SMA dari sekitar 30-an sekolah berkumpul di Natus Labar Motang Rua sebagai titik awal pelaksanaan kegiatan. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 ini mengusung tema Sayangi Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan. Kegiatan ini juga terselenggara berkat kolaborasi pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Yayasan Wahana Visi Indonesia. Pantauan RRI setiap peserta membawa serta kantong plastik untuk memungut sampah di sepanjang rute. Kepada RRI, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maria Yasinta Aso menyampaikan pesan kepada seluruh anak di Manggarai agar tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang hebat, mampu memperjuangkan hak-haknya, serta berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan positif.
3: Pesan untuk semua anak, anak adalah generasi penerus bangsa, generasi penerus Manggarai ini. Jadilah anak yang hebat, jadilah anak yang bisa memperjuangkan hak-haknya, kemudian bisa berpartisipasi aktif dalam semua hal yang baik, dan bisa melindungi diri sendiri dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Anak harus jadi pelopor dan harus bisa menjadi pelakor untuk semua hal yang baik, jadi harus berani speak up.
2: Sementara itu, Area Program Manager BVI Kluster Manggarai Raya, Ignatius Anggoro Suryo, mengatakan Wahana Visi Indonesia bersama pemerintah Kabupaten Manggarai telah menjalin kerjasama melalui Nota Kesepahaman atau MOU untuk memperkuat upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Ia menjelaskan kolaborasi tersebut difokuskan pada penciptaan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak melalui berbagai program yang dilaksanakan secara bertahap mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten bersama pemerintah daerah.
5: Saat ini Wahana Nafsu Indonesia dengan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai punya MOU untuk penguatan Kabupaten Layak Anak. Nah, hal-hal yang kita lakukan bersama, salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan Kabupaten Manggarai untuk bisa menjadi tempat yang lebih aman bagi anak, nyaman bagi anak, ramah bagi anak.
2: Meski demikian, ia juga mengingatkan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi anak-anak, terutama di era digital, termasuk pengaruh negatif teknologi, ancaman radikalisme dan terorisme, serta berbagai bentuk kerentanan lainnya. Dari Rutin Manggarai, Mario melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik, nanti kita hadirkan kembali ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah lainnya. Menjelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.
2: Pa? Bapa?
3: Aduh, mai tua sih. Tidak bisa panggil yang lembut kah? Ada apa, Ma?
2: Pa, semua barang di pasar naik harga. Termasuk perlengkapan sekolah Anis. Seragam mahal, sepatu apalagi. Uang yang Bapak kasih tidak cukup untuk belanja semua buat Anis. Aduh, bagaimana ini? Mama pusing, pusing, Pa.
3: Sudah tidak ada jalan lain nih. Terpaksa, saya harus minta pinjaman online.
4: 2 hours later.
2: Bapak, Pak, besok Anis sudah masuk sekolah. Bagaimana ini, Pak?
3: Ma, ini uang buat semua perlengkapan sekolah Anis. Pokoknya Mama atur saja.
2: Makasih, Pak. Tapi cepat sekali Bapak bawa uang banyak begini. Uang dari mana ini, Pak?
3: Dari pinjol lah.
2: Maksud Bapak, pinjaman online?
3: Iya, Ma. Memangnya kenapa?
2: Pinjol itu bahaya, Pak. Tuh, Bu Mira, tetangga sebelah gang itu. Gara-gara pinjol, sekarang Bu Mira sakit-sakitan karena teror pinjol, Pak. Mama tidak mau seperti itu. Mama tidak mau.
3: Makanya, Ma, check and recheck itu penting, Ma. Sebelum meminjam uang, biar aman dari teror pinjol.
2: Caranya, Pak?
3: Caranya, Ma, siapa saja bisa akses laman OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp OJK di nomor 0811517157 atau melalui laman email @ojk.go.id atau melalui kontak resmi OJK di nomor 157. Untuk mengecek status legal atau ilegal pinjol dengan berbagai model aplikasi pinjaman uang yang marak di media sosial. Urusan pinjaman uang pasti lancar dan aman kalau pinjol legal, Ma.
2: Kalau begitu Mama ke pasar sekarang ya, Pak. Makasih, Papa.
3: Iya.

0: Maca Susi. Maca Susi mau pergi mana?
1: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Macan tertahu saja.
0: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut, toh, Mama Boy. Mau di mana lagi?
1: Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
3: Oh, no.
0: Susi, Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara. Dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
4: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah China. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah. Pesan ini disampaikan oleh...
5: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
6: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
7: Kris, bukan QRIS.
8: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
7: Belum tahu ya.
9: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan tentunya di kesempatan pagi ini di edisi siar 25 Juli 2026, dan kita berada di jam 8 lebih 27 menit. Dan masih terus bersama saya Marie Antoinette di ruang dengar Anda pagi ini. Ya, berbagi informasi-informasi terupdate untuk Anda dan juga musik spirit pagi di weekendnya untuk hari ini. Dan ya, bagi Anda yang mungkin punya schedule di weekend ini, apa yang akan dilakukan ya? Ya, pendengar dari laman rri.co.id dikutip bersama dari Kota Serui. Ya, Bank Modern Express Cabang Serui terus mendorong peningkatan literasi keuangan di kalangan masyarakat melalui edukasi menabung sejak usia dini bersama Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bank tersebut menggelar sosialisasi literasi keuangan kepada puluhan siswa SD Philadelphia Serui sebagai upaya membangun kebiasaan menabung sejak dini. Dari pimpinan cabang Bank Modern Express, Sunardi Sihombing mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program literasi keuangan yang bertujuan mengenalkan pentingnya mengelola keuangan dan budaya menabung kepada anak-anak sejak usia sekolah. Dan program edukasi merupakan hasil kerjasama Bank Modern Express dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Melalui kegiatan tersebut, para siswa diberikan pemahaman mengenai manfaat menabung, cara mengelola uang saku, dan serta pentingnya membiasakan diri menyisihkan sebagian uang untuk masa depan. Selain menyasar siswa, sosialisasi juga diberikan kepada para guru sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman literasi keuangan di lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, edukasi serupa turut dilakukan di Pasar Aroro Iroro Serui dengan menyasar mama-mama Papua agar semakin memahami pentingnya mengelola keuangan keluarga. Dalam kegiatan di SD Philadelphia Serui, sosialisasi diikuti sekitar 60 siswa melalui mulai dari kelas 1 hingga kelas 5. Dan Bank Modern Express juga memperkenalkan produk simpanan pelajar atau simpel dengan setoran awal yang sangat terjangkau, yakni mulai 5.000. Selain itu, besaran tabungan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak dalam menyisihkan uang jajan. Untuk membuka rekening simpel, persyaratan yang harus dipenuhi antara lain fotokopi akte kelahiran, kartu keluarga, serta identitas orang tua, khususnya ibu sebagai pendamping. Sebagian bentuk pelayanan kepada sekolah, petugas Bank Modern Express akan melakukan penjemputan tabungan secara berkala setiap minggu, sehingga para siswa dapat menabung dengan mudah tanpa harus datang langsung ke kantor bank. Program ini diharapkan dapat membantu upaya menabung dan meningkatkan literasi keuangan sejak usia dini. Ya, pendengar dari kabar-kabar dikutip bersama dari laman rri.co.id, Bank Modern Express, edukasi siswa SD Philadelphia gemar menabung.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan tentunya kebersamaan kita pagi ini di ruang dengar Anda, 42 menit sudah di jam 8. Pendengar masih seputar kabar-kabar dari Kota Serui, dikutip dari laman rri.co.id. Wakil Ketua Komisi C DPRK Kabupaten Kepulauan Yapen, Rian Hendrik Tania, mengapresiasi kegiatan pelatihan dan pentas tari Yosim Pancar serta pembuatan mahkota kepala khas Papua yang dilaksanakan Sanggar Seni Wamanya Tuturi. Kegiatan tersebut berlangsung di tepian pantai Raiwado, Kampung Baraikap, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, tepatnya Jumat 24 Juli 2026. Saat pembukaan kegiatan, Rian Hendrik Tania berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh sehingga mampu menghasilkan karya seni yang tidak hanya bernilai budaya tetapi juga memiliki nilai ekonomi. Menurutnya, pengembangan seni dan budaya lokal perlu terus dilakukan secara berkelanjutan, khususnya melalui keterlibatan generasi muda agar berbagai warisan budaya Papua tetap terjaga dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman serta kemajuan teknologi. Rian Hendrik juga berharap ketua dan seluruh pengurus Sanggar Seni Wamanya Tuturi tetap fokus dalam mengembang potensi seni dan budaya lokal di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ia menilai keberadaan Sanggar Seni memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah sekaligus membuka ruang bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berkarya dan mengembangkan kreativitas. Rian Hendrik menambahkan kegiatan pelatihan seperti ini diharapkan dapat melahirkan generasi yang mampu mencintai, melestarikan, dan mengembangkan seni budaya lokal Papua sehingga tetap hidup dan dikenal di tengah perkembangan zaman.

0: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih
1: terus?
2: Yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya?
3: Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Ya, masih di kawasan Jalan Patimura dan selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Dan waktu di studio menunjukkan jam 9 pagi. Tentunya kami akan menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, saya mendapatkan banyak masukan kaitannya dengan pengadaan yang ada di Kementerian Sosial, khususnya pengadaan yang terkait dengan sekolah rakyat.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
0: Menteri Sosial menindaklanjuti berbagai masukan terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK. Negara-negara ASEAN memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Zaini. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan menindaklanjuti berbagai masukan dari Indonesia Corruption Watch atau ICW terkait dengan pelaksanaan program sekolah rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Afred Uter.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mendatangi kantor Indonesia Corruption Watch atau ICW untuk berdiskusi mengenai tata kelola program sekolah rakyat. Fokus pembahasan meliputi transparansi, akuntabilitas, hingga pengadaan barang dan jasa sebagai langkah mencegah potensi korupsi dalam program strategis pemerintah. Mensos mengatakan, masukan ICW menjadi bahan penting bagi Kemensos untuk memperbaiki sistem pengawasan. Ia menegaskan program sekolah rakyat harus berjalan sesuai dengan tujuan tanpa dikotori praktek korupsi.